0: registrasi unit karbon, SRUK, sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, mengatakan pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
1: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
0: Sementara otoritas jasa keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Kepala Negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Pak Presiden, kami juga melaporkan

0: Hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Ipon Mawengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran, serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
3: Indonesia akan melakukan kunjungan.
4: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan, pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
3: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
4: Yvonne Mewengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
3: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
4: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
5: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
4: Yvonne Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
3: Dalam kunjungan ini,
4: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
1: beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
6: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: Ya baik, nanti kami nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Litiloli mengenai informasi olahraga pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya laporan dari Niar Abdul Litiloli.
1: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan. Mbappe memberikan umpan. Kira-kira tembakan. Masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat

0: lagi saudara-saudara. Satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
1: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azzedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas tas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
7: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: kita hadirkan perbincangan mengenai peluncuran B50 oleh Presiden Prabowo Subianto yang menandai babak baru kebijakan energi nasional, di mana B50 adalah bahan bakar solar yang dicampur dengan 50% biodiesel berbahan baku minyak sawit dan 50% lainnya solar fosil. Tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar sekaligus juga meningkatkan pemanfaatan minyak sawit dalam negeri. Selama ini Indonesia diketahui ya bahwa masih mengimpor sebagian kebutuhan solar, terutama untuk memenuhi kebutuhan sektor transportasi, industri, dan juga pembangkit listrik. Nah, kita ingin tahu lebih jauh mengenai kebijakan tersebut, apa target besar dari pemerintah, lalu keberlanjutan dari program ini juga seperti apa? Karena seperti kita ketahui ya, bahan bakunya CPO ini digunakan selain sebagai bahan baku B50, juga untuk kebutuhan ekspor dan juga industri dalam negeri, termasuk juga minyak goreng kebutuhan masyarakat.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi, saluran air tersumbat, dan kurangnya daerah resapan air dapat menjadi pemicu banjir. Banjir bukan hanya soal genangan air, ia bisa membawa penyakit, kerusakan harta benda, bahkan mengancam nyawa. Kenali resikonya sejak dini, simpan dokumen penting di tempat aman dan tahan air. Pastikan saluran air di rumah tidak tersumbat. Siapkan tas darurat berisi obat, pakaian, makanan ringan, dan alat komunikasi. Pahami jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal Anda. Lindungi keluarga Anda. Edukasi anak-anak tentang apa yang harus dilakukan saat banjir datang. Jangan anggap remeh peringatan cuaca. Ingat, kesiapsiagaan menyelamatkan jiwa. Waspada banjir, kenali resikonya, lindungi keluarga tercinta.

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
3: Salam jumpa pendengar. Di acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga, bersama saya Adriana Usmani dan narasumber kami seperti biasanya di program ini, Bapak Sukamdi. Apa kabar, Pak?
4: Kabar luar biasa.
3: Kenapa tetap sih semangat. Bapak selalu luar biasa?
4: Ya, ini namanya sugesti. Ya.
3: Oh, sugesti.
4: Sugesti kalau kita, ucapan perkataan kita itu punya kualitas sugesti yang menyangkut masalah motivasi diri, itu membuat kita
3: semangat,
4: bergairah, ya. Oh. Terus membuat kita memiliki inspirasi yang baik dalam berpikir.
3: Padahal hanya
4: ucapan
3: ya, luar biasa ya. Itu.
4: Coba setiap hari kita bilang, sakit, harus susah. Nah, itu mengintimidasi pikiran kita sendiri, ta?
3: Itu yang Bapak pernah ngomong soal apa? Tekanan emosi atau
4: ya,
3: apa tuh?
4: Itu membuat kita terganggu. Akhirnya kita takut, cemas, gelisah, khawatir.
3: Sakit beneran.
4: Akhirnya kan jadi psikosomatis gitu.
3: Okay.
4: Problemnya.
3: Baik.
4: Makanya harus tetap semangat luar biasa.
3: Semangat luar biasa. Ya, pendengar, beliau ini adalah pengamat masalah-masalah keluarga. Bukan pengamat, sekaligus beliau adalah seorang penasehat urusan keluarga. Dan saat ini kita mau bicara tentang karakter. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini.

0: sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pak, menurut Bapak, karakter tuh gimana sih? Kita kan pernah bicara identitas diri, konsep diri.
2: Yeah.
1: Nah, sekarang karakter. Kayaknya agak sama-sama, tapi beda ya?
2: Ya, beda. Jadi identitas itu adalah karakter. Mm-hmm. Hanya karakter itu punya
1: warna sendiri.
2: Makna sendiri. Mm. Ya.
1: Mm-hmm. Nah, saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah yang dimaksud dengan karakter, Pak?
2: Ya, jadi karakter itu adalah gabungan dari sifat, nilai, moral, dan kebiasaan yang membentuk kepribadian serta cara seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi karakter ini mencerminkan identitas seseorang dan menentukan bagaimana berinteraksi dengan orang lain serta menghadapi berbagai situasi yang ada.
1: Oke. Tadi Bapak katakan bahwa membentuk kepribadian seseorang dengan cara berpikir, lalu merasakan dan bertindak. Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini, belakangan inilah ya, ada orang-orang yang punya jabatan baik, status akademis baik, tapi kok ia kerjaannya tuh hanya mengintimidasi orang-orang. Lalu kita mulai berpikir, oh, kemajuan teknologi komunikasi dalam hari ini media sosial. Media sosial lah yang membentuk opini-opini buruk atau baik tentang apa yang dilempar di media sosial itu. Didiskusikan atau menjadi pokok persoalan untuk bahas-bahas kiri. Bayangkan 200 juta penduduk Indonesia mengamati satu kasus yang kok ya nggak berhenti-berhentinya. Saya tidak perlu secara transparan menjelaskan di sini, tapi saya kira pendengar kami cukup cerdas. Nah, cara berpikir ini diracuni oleh satu keadaan atau memang pada dasarnya orang-orang seperti ini, mereka memang bad thinking, orang-orang yang selalu tidak punya pikiran positif.
2: Ya, jadi di dalam karakter itu ada dua hal yang mesti diperhatikan, yaitu sifat dan sikap.
1: Sifat ya, dan sikap. Nah,
2: makanya dibilang tadi kalau sifat itu bentuknya nilai, moral, ya kebiasaan yang membentuk dia menjadi permanen. Tetapi kalau berpikir, kemudian merasakan dan bertindak itu sikap. Nah, seringkali ketidakseimbangan antara sifat, kalau sifat itu kan sifatnya permanen ya, seperti sifat air, sifat apa itu. Tapi kalau sikap itu adalah satu respon yang dia hadapi untuk dia menilai, menerima, atau dia dipengaruhi atau dia mempengaruhi pada objek yang dia hadapi, contohnya begitu ya. Nah, ini bisa terbentuk atau bisa muncul ketika seseorang itu punya input yang jelek sehingga outputnya pasti jelek ya. Contoh, ketika seseorang itu, kenapa orang itu selalu menuntut orang untuk melakukan sesuatu seperti yang dia mau ya. Contohnya ada orang, contohnya ya, ini ada orang yang menuntut saya untuk mempertontonkan KTP saya.
1: Loh,
2: padahal kan saya itu punya KTP.
1: Apa?
2: Ya, hak pribadi saya mau tampil ke apa tidak boleh, tapi ada orang itu tujuannya biasanya dia punya kepentingan satu, apakah dia bermaksud untuk mempermalukan. Nah, itu yang disebut sikap itu. Jadi dia memang punya sikap yang sifatnya destruktif, merusak karakter orang. Makanya disebut dia sedang merusak karakter orang dengan cara narasi opini publik, contohnya begitu ya. Jadi dia menyampaikan asumsi-asumsi sebagai sesuatu cara dia untuk merusak karakter seseorang.
1: Berarti dia sendiri memiliki karakter rusak.
2: Iya,
1: dong.
2: Iya. Makanya cara untuk menutupi bahwa karakter rusak, dia kan merasa bahwa dirinya lebih tahu daripada orang lain. Ketika saya tidak mempertontonkan KTP saya, karena ini kan pribadi, hak saya, dan enggak ada hak orang lain untuk tahu dan sebagainya, kecuali itu sukarela saya. Ayo, siapa pengin baca KTP saya silahkan. Nah, ketika orang tidak mau seperti memenuhi kebutuhan dia, maka dia menjadi orang yang sifatnya konfrontatif. Dia akan melakukan penyerangan yang membabi buta. Bisa dia kehilangan, kalau dalam ahli apa itu namanya gestur itu, sebenarnya dia sudah kehilangan kewarasannya, gitu ya. Karena apa? Dia dengan cara menuduh, kalau saya tidak mau menampilkan KTP saya, maka dia menuduh dan menyampaikan berita-berita yang seolah itu supaya bisa menimbulkan obsesi yang besar dalam opini publiknya itu.
1: Tadi Bapak bilang membabi buta, untung dia nggak jadi babi ya.
2: Iya itu. Nah, itulah yang sering kali bahwa ketika sifatnya orang itu baik, ya, tapi kalau sikapnya dalam merespon sesuatu yang tidak baik, gitu ya, maka di dalam dirinya, ketika dia mencoba untuk punya sikap yang baik, kan dia tidak, katakanlah tidak maki-maki, dia tetap bahasanya halus. Tapi sikapnya yang sifatnya konfrontatif, menyerang, melukai, mencemarkan, maka sebenarnya di dalam diri orang itu, kita kalau secara psikologi kepribadian, dia sedang mengalami konflik batin. Ya. Nah, konflik batin itu dimanifestasikan dengan cara bahwa saya itu punya kemampuan untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, apakah bentuknya mempermalukan atau bentuknya menghina atau menuntut atau merusak karakter orang, dia mendapatkan kepuasan batin dari konflik yang tersembunyi itu. Karena biasanya yang begitu konflik batin itu sulit diakui, tapi itu hanya bisa nampak.

Pancasila, sebuah kata yang melekat dalam setiap pribadi bangsa Indonesia, yang bukan hanya sekedar kata, namun menyimpan sejuta makna tersirat di dalamnya. Torehan sejarah 74 tahun yang lalu memperlihatkan para pendiri bangsa berkolaborasi menyusun dasar negara kita yang menjadi pondasi awal berdirinya bangsa yang memiliki cita-cita dan tujuan hidup yang sejalan dengan nilai-nilai yang ada sejak kita merdeka hingga hari ini. Kelima sila yang terkandung dalam Pancasila disusun tak hanya dengan tetesan keringat, namun juga tetesan air mata dan tetesan darah para pahlawan-pahlawan bangsa. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga jati diri bangsa yang tidak boleh dipisahkan dan tidak terpisahkan. Jati diri bangsa akan nampak dalam karakter bangsa yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur bangsa yang terdapat dalam dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Studio Umanja.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Indonesia memiliki berbagai jenis suku bangsa dan juga lagu daerah yang berbeda-beda. Lagu daerah adalah salah satu kekayaan budaya bangsa serta mengandung makna yang mendalam. Bentuk dan susunan melodinya juga tergolong sederhana sehingga mudah dinyanyikan oleh masyarakat lokal. Biasanya lagu daerah diwariskan turun-temurun secara lisan, kemudian mengalami perkembangan sesuai kondisi yang terjadi pada daerah tersebut. Seperti lagu daerah suku Taa di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah yang berjudul Ngai Ngai Topipi. Lagu ini awalnya sering dinyanyikan masyarakat suku Taawana yang berada di pedalaman Bongka dalam bentuk pantun ketika akan menidurkan anak-anak mereka. Lagu Ngai Ngai Topipi saat ini sangat populer di Kabupaten Tojo Una-Una. Tidak hanya masyarakat suku Taa, masyarakat dari suku lainnya yang tinggal di Tojo Una-Una pun tak asing lagi dengan lagu ini. Dari tangan para musisi daerah asal Tojo Una-Una, lagu ini semakin diminati setelah diaransemen kembali menjadi lebih kekinian tanpa merubah makna dari lagu ini.
3: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh terutama ya keluarga dari Sukta. Pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun, pantun bermakna. Kemudian arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Ngai-ngai Topipi itu artinya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan. Bunyi itu yang disebut dengan rerengebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam, berarti orang dari suku Taa itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan. Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan. Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya Ngai-ngai Topipi.
2: Sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita mencintai, menjaga, serta melestarikan lagu daerah yang merupakan warisan para leluhur agar tidak punah termakan oleh modernnya zaman.
4: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
5: Salam jumpa pendengar. Di acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga, bersama saya Adriana Usmani dan narasumber kami seperti biasanya di program ini, Bapak Sukamdi. Apa kabar, Pak?
6: Kabar luar biasa.
5: Kenapa tetap sih semangat. Bapak selalu luar biasa, luar biasa?
6: Ya, ini namanya sugesti. Ya.
5: Oh, sugesti. Jadi
6: sugesti kalau kita, ucapan perkataan kita itu punya kualitas sugesti yang menyangkut masalah motivasi diri, itu membuat kita
5: semangat,
6: bergairah. Ya. Oh. Terus membuat kita memiliki inspirasi yang baik dalam berpikir.
5: Padahal hanya
6: ucapan.
5: Ucapan ya. Luar biasa ya. Itu.
6: Coba setiap hari kita bilang, sakit, harus sakit, harus susah. Nah, itu mengintimidasi pikiran kita sendiri, ta?
5: Itu yang Bapak pernah ngomong soal apa? Tekanan emosi atau
6: iya,
5: apa tuh?
6: Itu membuat kita terganggu, akhirnya kita takut, cemas, gelisah, khawatir.
5: Sakit beneran.
6: Akhirnya kan jadi psikosomatis gitu.
5: Okay.
6: Problemnya.
5: Baik.
6: Makanya harus tetap semangat luar biasa.
5: Semangat luar biasa. Ya, pendengar, beliau ini adalah pengamat masalah-masalah keluarga, bukan pengamat, sekaligus Beliau adalah seorang penasehat urusan keluarga. Dan saat ini kita mau bicara tentang karakter. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini.

0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pak, menurut Bapak, karakter tuh gimana sih? Kita kan pernah bicara identitas diri, konsep diri.
2: Iya.
1: Nah, sekarang karakter. Kayaknya agak sama-sama, tapi beda ya?
2: Iya, beda, beda. Jadi identitas itu adalah karakter.
1: Mm-hmm.
2: Hanya karakter itu punya
1: makna sendiri.
2: Mm. Ya.
1: Mm-hmm. Nah, saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah yang dimaksud dengan karakter, Pak?
2: Iya, jadi karakter itu adalah gabungan dari sifat, nilai, moral, dan kebiasaan yang membentuk kepribadian serta cara seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi karakter ini mencerminkan identitas seseorang dan menentukan bagaimana berinteraksi dengan orang lain serta menghadapi berbagai situasi yang ada.
1: Oke. Tadi Bapak katakan bahwa membentuk kepribadian seseorang dengan cara berpikir, lalu merasakan dan bertindak. Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini, belakangan inilah ya, ada orang-orang yang punya jabatan baik, status akademis baik, tapi kok ia kerjaannya tuh hanya mengintimidasi orang-orang. Lalu kita mulai berpikir, oh, kemajuan teknologi komunikasi dalam hari ini media sosial. Media sosial lah yang membentuk opini-opini buruk atau baik tentang apa yang dilempar di media sosial itu. Didiskusikan atau menjadi pokok persoalan untuk bahas-bahas kiri. Bayangkan 200 juta penduduk Indonesia mengamati satu kasus yang kok ya nggak berhenti-berhentinya. Saya tidak perlu secara transparan menjelaskan di sini, tapi saya kira pendengar kami cukup cerdas. Nah, cara berpikir ini diracuni oleh satu keadaan atau memang pada dasarnya orang-orang seperti ini mereka memang bad thinking, orang-orang yang selalu tidak punya pikiran positif.
2: Ya, jadi di dalam karakter itu ada dua hal yang mesti diperhatikan, yaitu sifat dan sikap.
1: Sifat dan sikap. Nah,
2: makanya dibilang tadi kalau sifat itu bentuknya nilai, moral, ya kebiasaan yang membentuk dia menjadi permanen. Tetapi kalau berpikir, kemudian merasakan dan bertindak itu sikap. Nah, seringkali ketidakseimbangan antara sifat, kalau sifat itu kan sifatnya permanen ya, seperti sifat air, sifat apa itu. Tapi kalau sikap itu adalah satu respon yang dia hadapi untuk dia menilai, menerima, atau dia dipengaruhi atau dia mempengaruhi pada objek yang dia hadapi, contohnya begitu ya. Nah, ini bisa terbentuk atau bisa muncul ketika seseorang itu punya input yang jelek sehingga outputnya pasti jelek ya. Contoh, ketika seseorang itu, kenapa orang itu selalu menuntut orang untuk melakukan sesuatu seperti yang dia mau ya. Contohnya ada orang, contohnya ya, ini ada orang yang menuntut saya untuk mempertontonkan KTP saya. Padahal kan saya itu punya KTP.
1: Apa?
2: Ya, hak pribadi saya mau tampil ke apa tidak boleh. Tapi ada orang itu tujuannya biasanya dia punya kepentingan satu, apakah dia bermaksud untuk mempermalukan. Nah, itu yang disebut sikap itu. Jadi dia memang punya sikap yang sifatnya destruktif, merusak karakter orang. Makanya disebut dia sedang merusak karakter orang dengan cara narasi opini publik, contohnya begitu ya. Jadi dia menyampaikan asumsi-asumsi sebagai sesuatu cara dia untuk merusak karakter seseorang.
1: Berarti dia sendiri memiliki karakter rusak.
2: Iya,
1: dong.
2: Iya. Makanya cara untuk menutupi bahwa karakter rusak, dia kan merasa bahwa dirinya lebih tahu daripada orang lain. Ketika saya tidak mempertontonkan KTP saya, karena ini kan pribadi, hak saya, dan tidak ada hak orang lain untuk tahu dan sebagainya, kecuali itu sukarela saya. Ayo, siapa pengin baca KTP saya, silahkan. Nah, ketika orang tidak mau seperti memenuhi kebutuhan dia, maka dia menjadi orang yang sifatnya konfrontatif. Dia akan melakukan penyerangan yang membabi buta. Bisa dia kehilangan, kalau dalam ahli apa itu namanya gestur itu, sebenarnya dia sudah kehilangan kewarasannya, gitu ya.
1: Karena apa?
2: Dia dengan cara menuduh, kalau saya tidak mau menampilkan KTP saya, maka dia menuduh dan menyampaikan berita-berita yang seolah itu supaya bisa menimbulkan obsesi yang besar dalam opini publiknya itu.
1: Tadi Bapak bilang membabi buta, untung dia nggak jadi babi ya, Pak.
2: Iya itu. Nah, itulah yang sering kali bahwa ketika sifatnya orang itu baik, ya, tapi kalau sikapnya dalam merespon sesuatu yang tidak baik, gitu ya, maka di dalam dirinya, ketika dia mencoba untuk punya sikap yang baik, kan dia tidak, katakanlah tidak maki-maki, dia tetap bahasanya halus. Tapi sikapnya yang sifatnya konfrontatif, menyerang, melukai, mencemarkan, maka sebenarnya di dalam diri orang itu, kita kalau secara psikologi kepribadian, dia sedang mengalami konflik batin. Ya. Nah, konflik batin itu dimanifestasikan dengan cara bahwa saya itu punya kemampuan untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, apakah bentuknya mempermalukan atau bentuknya menghina atau menuntut atau merusak karakter orang, dia mendapatkan kepuasan batin dari konflik yang tersembunyi itu. Karena biasanya yang begitu konflik batin itu sulit diakui, tapi itu hanya bisa nampak pada manifestasi ketika dia bersikap menyerang orang.
1: Okay. Nah, kita juga sering menyaksikan bahwa ada suami yang tega memfitnah atau menyerang istrinya sendiri, padahal bertahun-tahun sudah hidup bahkan punya anak, lalu menyerang istrinya, bilang selingkuh lah, menuduh inilah, menuduh itu. Mungkin jawaban sudah Bapak berikan bahwa orang itu sendiri punya kepribadian buruk. Tetapi bagi orang-orang yang diserang, menurut Bapak dengan sikap diam itu lebih baik atau berbalik membuat sebuah konfirmasi?
2: Memang dalam strategi psikologi bermasalah,
1: ya,
2: sebenarnya lebih menguntungkan orang yang bersifat diam tanpa dia perlu memberikan sebuah pembelaan diri. Kenapa? Ini di luar media sosial. Ini kan yang jadi masalah karena tiap hari di
1: media sosial.
2: Iya, terus bukan medianya sosial salah, tetapi karena siarannya itu menimbulkan seolah-olah ini heboh, negara ini heboh.
1: Jadi ini kepentingan masing-masing nih.
2: Iya,
1: si
2: iya.
1: Penyerang dan medsos
2: pengen dijadi viral. Di satu sisi media sosial memanfaatkan itu sebagai untuk meningkatkan rating. Populasinya gitu. Tapi di luar ini sebenarnya contoh begini, ibu memaki-maki saya sampai dan sebagainya. Kalau saya diamkan, kan ibu sendiri nanti yang menghabiskan energi untuk diri sendiri dan akhirnya bisa mengalami jenuh, bisa bosan, dan bisa kalau kita cuekin dan kita nggak peduli, maka kalau orang yang pikiran benar itu, wah saya dianggap nanti berarti saya ini tidak waras ya kalau kenapa saya,
1: ya, saya
2: kan anggap. Ibu akan mendapat kepuasan kalau saya balas.
1: Iya.
2: Seharapan. Nah, itu yang disebut konflik emosional karena ada kepahitan hidup. di dalam dirinya, apakah lewat orang lain dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya ada yang disebut kelainan disorientasi seks. Itu ada penyimpangan perilaku seks. Salah satunya itu adalah yang selalu mempertontonkan alat kelaminnya itu. Jadi ada laki-laki kalau lihat perempuan, dia maaf kata ya, ini yang disebut disorientasi seks itu, dia mengeluarkan alat kelaminnya. Kalau si perempuannya itu cuek, gak peduli dan sebagainya, maka dia mengalami konflik tekanan yang luar biasa. Tapi kalau tiba-tiba langsung bereaksi, teriak-teriak dan sebagainya begitu, maka itulah kepuasan batin dia. Nah, kalau personality disorder itu penyimpangan kepribadiannya. Sehingga dia mengalami dua persoalan itu. Sehingga kalau dia itu, dia batinnya aduh puas sekali, senang sekali, karena membuat orang itu jadi histeris dan sebagainya. Dalam peristiwa seperti saya nggak mau mempermainkan KTP. Kan yang menuntut saya mengeluarkan KTP kan dia nggak puas. Dengan cara bagaimana supaya
1: saya nanti keluarkan KTP.
2: Nanti begitu dikeluarkan KTP itu senjata dia, baru targetnya itu selesai. Secara sosial dia puas, tapi belum selesai. Karena pasti ada efek yang lain,
1: dicari.
2: Itu lihat dia kalah atau dia tapi kalau didiamkan dan dia tidak dibalas, itu menjadi orang yang
1: benar-benar gila.
2: Iya. Sampai dikatakan wah ini sudah betul-betul, kalau nanti tapi orang seperti tipologi yang tidak melihat itu memang ada fasenya. Kalau sudah sampai pada batas ketidaksanggupan dia untuk menahan tekanan dan sebagainya, biasanya dia jalurnya itu halus. Ya, mesti konsultasi, katakan seperti saya lebih baik konsultasi sama pengacara. Kalau saya supaya ini diam, ini bagaimana, lewat hukum yang, lewat jalur yang sah, atau lewat hukum, lewat peradilan, supaya betul-betul secara objektif itu ada keputusan yang clear dan ada dasar hukumnya. Kalau cuma opini publik dan narasi-narasi yang liar begitu, itu kan hanya mengumbar berita hoax atau apa untuk mendapatkan kepuasan pembenaran. Orang kayak begini nanti kalau ada yang bela, ya
1: makin hebat.
2: Wah, dia merasa bahwa yang salah itu sebagai satu kebenaran mutlak.
1: Berarti ini karakter, tapi pembentukannya tidak bermoral.
2: Ya, sikapnya. Jadi sikapnya yang itu bermoral. Yang tidak bermoral, iya.
1: Oke. Nah, bagaimana proses terbentuknya si karakter ini?
2: Nah, biasanya itu didasari komunitas yang dia ikuti. Karena pada dasarnya prinsip orang itu selain dia punya idealis, tapi dia juga kadang punya sifat kompromis. Ya, atau dia sifat negosiatif gitu ya. Dia bisa menego dirinya untuk apa. Yang kedua adalah kepentingan. Kepentingan apa yang akan dituju, apa yang akan dicapai. Dan yang ketiga adalah pengakuan. Ya, sekarang ini kan sadar apa tidak, orang dengan membangun citra diri lewat maaf kata media sosial, menjadi YouTuber, menjadi apa, itu lihat pola narasinya kalau tidak menyalahkan orang, menghakimi orang, memaki-maki orang, itu enggak laku.
1: Memang. Ya. Apalagi program kayak gini, Pak. Kalau di medsos benar-benar enggak laku.
2: Iya,
1: kita bisa jadi menderita juga.
2: Iya, ini apa? Tapi kalau orang yang berpikiran bahwa hidup ini adalah suatu fakta yang selalu tidak selesai dengan setiap masalah yang muncul, harusnya program ini menjadi satu solusi. Karena apa? Sedang menuntun, membimbing dan mendampingi orang tua, bapak, ibu, anak, mahasiswa atau siapapun untuk merasa bahwa program ini adalah sifatnya solutif, problem solving, memberikan solusi, memberikan perubahan paradigma. Kalau orang pikirannya itu berubah dari sesuatu yang sikapnya yang asumsi, praduga, berprasangka, sudah mulai berpikir tentang bahwa hidup ini perlu cari solusi, cari pola-pola, cara-cara menjalankan keluar, maka berbeda. Dan pasti orang akan suka mendengar program seperti ini. Karena apa? Dia sedang menemukan sebuah solusi jawaban. Betul. Yang selama ini kalau saya kemana-mana mungkin bayar, mungkin menghabiskan energi harus nanti minggu tiga hari datang lagi, satu minggu datang lagi, nanti satu bulan datang lagi.
1: Tanpa sadar diperas.
2: Nah, diperas. Nah, kalau ini Bapak Ibu Saudara bisa menangkap, ini adalah solusi membuat paradigma kita berubah.
1: Iya, Pak, menarik sekali tentang apa yang Bapak jelaskan. Nah, kita ke tadi diawali bahwa orang-orang yang menyerang orang-orang dan si yang diserang ini tidak reaktif, membuat dia makin menggila. Menurut Bapak, apakah kondisi seperti ini, walaupun tadi Bapak bilang akhirnya dia mencari jalan keluar begini-begini, ini dipicu oleh pengalaman hidup, entah dalam masa pertumbuhannya, entah dalam masa ketika dia berkarier, dia mencapai satu jabatan, tapi karena satu dan lain hal. Lah, orang itu gak mungkin dipecat atau dihukum kalau dia tidak membuat kesalahan, kan Pak?
2: Iya. Yeah.
1: Lalu ini seperti akar pahit, kan?
2: Nah,
1: menurut Bapak, orang seperti ini karena pengalaman hidup ini, dia sadar gak bahwa dia manusia yang tidak berkarakter dan buruk gitu loh?
2: Orang-orang jenis begini, yang pertama memang problemnya adalah karena dia belum menemukan nilai kebenaran terhadap tujuan hidupnya.
1: Nilai kebenaran dikasih di penjara aja, Pak.
2: Itu dia. Jadi dia merasa bahwa karena dia belum menemukan, dia mencari tujuan dengan cara mencoba mencari objek yang bisa menjadi korban.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Nah, yang kedua, itu karena biasanya kondisi seperti itu adalah karena terbangunnya sebuah pola pergaulan yang sama-sama punya kepentingan yang sama.
1: Oh, berarti A ketemu B sama-sama punya kepentingan. Nah, yuk kita.
2: Biasanya kan orang yang kepahitan hidup itu cocok kalau bergaul dengan orang yang kepahitan. Hmm. Kalau ketemu dengan hatinya sehat, dia ngobrol pasti enggak ketemu.
1: Hmm.
2: Ya, jadi makanya sampai ada dikatakan kalau kita lihat di media itu, wah itu kan kumpulan orang-orang kelompok sakit hati.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi dari masyarakat sendiri itu sebenarnya sudah bisa menilai, mengevaluasi tentang apa yang disebut dengan karakter seseorang itu. Jadi karakter seseorang itu bisa memang lingkungan sangat berpengaruh, atau dirinya sendiri belajar tentang sesuatu yang keliru tapi dia merasa puas secara kebatinannya. Dan yang terakhir itu, ya sadar apa tidak, karena dia menjadi orang yang belum punya standar kehidupan yang baik, sehingga mudah terintimidasi, mudah dipengaruhi, mudah dihasut. Ya,
1: ya berarti
2: apalagi diiming-imingi dengan diongkosi, dengan biaya, dengan satu sesi katakanlah harus sekian untuk ngomong. Kadang-kadang itu tag-nya sudah dibuat.
1: Oh.
2: Ya, jadi tag-nya, narasinya itu kadang sudah dirancang. Untuk kamu sampaikan ini dan sebagainya, ngomong begini, ayo hakimi dia, ayo adili si A, si B, si C dan sebagainya. Itu saja, gak ada bahasa yang lain.
1: Ya, ayo kan? Adili istri gue, ayo adili suami gue, kau ini gak mikir ya.
2: Ya makanya Bapak Ibu pendengar, kalau kita sedang rasan-rasan, ya jangan ngerasani suami di depan suami orang. Nanti malah hilang kita ya ibu, jadi ibu itu.
1: Betul. Pak. Nah, unsur karakter sendiri itu apa ya?
2: Jadi unsur karakter itu sebenarnya adalah identitas yang permanen yang dimiliki oleh seseorang di dalam mengejawantahkan keberadaan dirinya. Jadi menampakkan dirinya siapa dia. Sebab karakter itu sebenarnya kan sifatnya dua. Sifat dan sikap itu tadi yang saya katakan.
1: Sifat dan sikap.
2: Sifat dan sikap. Jadi seperti Kamdi gitu ya. Saya kan punya identitas, sifat saya. Oh, Pak Kamdi itu sifatnya diam, pendiam. Tapi kalau sudah ngomong, lupa diam. Ya kan begitu. Tapi sikap saya ngomong dengan pendengar, kemudian dengan Ibu Andi secara face to face, itu sikap saya berbeda.
1: Mm-mm.
2: Nah, itu yang disebut orang bilang itu perilaku. Jadi, salah satu kita bisa menilai karakter seseorang itu dalam konsep sikap itu perilakunya apa? Perilaku yang membangun, perilaku yang merusak, perilaku yang bersifat familiar, atau yang sifatnya antisosial. Nah, itu ada dalam sebuah perilaku. Nah, perilaku itu nampak pertama dari kualitas dia ngomong apa. Oh. Makanya orang-orang begini, aku tahu isi hatimu.
1: Hmm.
2: Sebenarnya itu kata-kata yang bohong. Tapi orang hanya tahu isi hati orang kalau dia ngomong apa.
1: Hmm.
2: Kalau sumber hatinya itu comberan, ya pasti pancurannya juga
1: comberan.
2: Gak mungkin air jernih, gak kan mungkin. Begitu ya. Jadi kualitas omongan seseorang itu bisa dinilai dari apa yang ada di dalam isi hatinya. Makanya begini, apa yang dipikirkan orang itulah yang akan diucapkan. Dan apa yang diucapkan seseorang itulah isi hati pikirannya. Gitu nah, kita ya? Lihat. Nah, makanya bagaimana menjaga karakter kita itu, ya. Diam itu tidak berarti,
1: bukan berarti emas.
2: Ya.
1: Jangan-jangan bodoh.
2: Ya, tapi sikap diam itu adalah kita membangun yang disebut pengendalian dan penguasaan diri supaya dalam kita merespon sesuatu itu tidak semakin rusak dan tidak menampakkan bahwa diri kita tidak bijak.
1: Oke.
2: Ya, itu dia.
1: Pendengar, penjelasan-penjelasan seperti ini perlu Anda simak. Karena di tengah hiruk pikuknya, kami tidak menyalahkan media sosial. Media sosial itu adalah satu alat, satu placement di mana seharusnya yang disampaikan adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang seperti kami sedang diskusikan ini. Tetapi ternyata dalam kenyataannya, seperti tadi dijelaskan, tempat ini dipakai untuk bully-membully. Nah, siapa pembuli dan siapa yang dibully, ini menggambarkan karakter seseorang. Silakan Anda menghubungi kami di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-1571-811 dan kami akan mendampingi Anda untuk memberikan solusi terhadap apa yang menjadi permasalahan Anda. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Bahasatu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Dan jelang kami akan menyiarkan ibadah sholat Jumat dari Masjid Nurul Yakin, Kelurahan Mamboro. Kami akan hadir ke ruang dengar Anda dengan persembahan lagu-lagu bernuansa Islami.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami untuk siang ini. Selanjutnya kami akan bergabung dengan Masjid Nurul Yakin Mamboro untuk mengikuti ibadah sholat Jumat untuk hari ini.

Seakan-akan Allah berkata kepada kita jamaah sekalian, wahai hamba-Ku yang beriman, matilah engkau dalam kematianmu yang muslim atau dalam keadaan selamat. Betapa cinta dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Betapa sayangnya Rasulullah kepada kita. Cuma terkadang kita tidak cinta kepada Allah. Cuma terkadang kita tidak rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi yang ingin yang akan menolong kita jamaah sekalian? Tidak ada orang yang bisa menolong kita. Tidak ada makhluk yang menolong kita kecuali Allah dan Rasul-Nya. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga berpesan dalam hati kita. Cukuplah Allah dan Rasul menjadi pegangan kita. Bersihkan hati, sucikan jiwa, karena hati dan jiwa adalah lentera ilahi. Tidak akan mungkin Allah yang Maha Suci akan menyidari hati kulbu seseorang kalau di dalam hati dan kulbu seseorang itu ada kotoran-kotorannya, ada sesuatu penyakit-penyakit. Tidak akan mungkin sesuatu yang suci akan bertemu dengan kotor. Makanya sucikan hati agar Allah yang Maha Suci senantiasa menyinari hati kolbu kita jemaah sekalian. Inilah yang akan mengantarkan kita tenang, bahagia, sukses dunia hingga akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.

وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن

وهو النبي الذي إليه فلا سبحان الله.

0: 종교의 희망.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu.

0: Kumana, kembalikan Don.
1: Ada apa ini, kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu, diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: 東京スマイル。
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
2: RRI Ampang FM
1: 93 MHz.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
4: Arah jarum jam di studio saat ini sudah menunjukkan kita tepat berada pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya pendengar, saatnya untuk disampaikan warta berita daerah.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita, Bupati Tojono Una dorong penguatan fiskal daerah dalam audiensi ke pemerintah pusat. Kebijakan meningkatkan akses infrastruktur jalan ke wilayah terpencil tidak hanya memudahkan jangkauan pelayanan, namun juga berdampak langsung terhadap pelayanan. Maksud kami, berdampak langsung terhadap kelancaran aktivitas perekonomian. Bersama saya, Kona Sutianto Lasangoli, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Berita yang pertama, Saudara, refocusing anggaran diharapkan tidak mempengaruhi kegiatan layanan publik dari ASN.
1: Komitmen Pemkab Tohuna untuk mewujudkan pelayanan prima semakin dioptimalkan melalui efektivitas kinerja aparatur sipil negara ASN. Layanan publik menjadi skala prioritas yang tertuang dalam reformasi birokrasi sehingga perlu dan terus dilakukan terobosan dalam rangka percepatan peningkatan pelayanan publik. Menurut Saiful Hulungo, tokoh masyarakat Tohuna, ini adalah indikator penting yang harus diwujudkan, sehingga tidak ada alasan bagi ASN tidak mentaatinya. Sebab undang-undang pun menegaskan konsekuensi yang jelas yang harus ditanggung oleh pelayanan birokrasi.
2: Itu aturan sebagai abdi negara, aparatur sipil negara harus disiplin. Dan kalau misalnya ada aparatur sipil negara yang melanggar aturan disiplin pegawai negeri sipil, itu harus ditindak tegas. Tidak ada tawar-menawar, harus diamputasi.
1: Meski saat ini berlaku pengurangan anggaran dalam pelayanan publik yang berdampak terhadap penyesuaian hari kerja atau WFA, namun menurut Saiful, ASN diharapkan tetap harus maksimal memberikan pelayanan untuk masyarakat. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Kita ke berita lainnya, pendengar. Bupati Tojonauna dorong penguatan fiskal daerah dalam audiensi ke pemerintah pusat.
3: Pemerintah Kabupaten Tojonauna melakukan serangkaian audiensi dengan DPR RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PPN Bappenas guna memperjuangkan penguatan kapasitas fiskal daerah serta kebijakan transfer ke daerah tahun anggaran 2026-2027. Audiensi dipimpin Bupati Tojonauna, didampingi Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojonauna. Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tojonauna memaparkan kondisi objektif fiskal daerah, termasuk meningkatnya kebutuhan belanja wajib setelah pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kepala BPKAD Kabupaten Tojonauna Dr. Rismanto Laidi mengatakan, inti dari audiensi tersebut adalah menyampaikan kondisi real fiskal daerah kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional. Rismanto menambahkan hasil audiensi tersebut mendapat respon positif dari pemerintah pusat, terutama terkait kebijakan transfer ke daerah tahun anggaran 2026 dan arah kebijakan fiskal tahun anggaran 2027.
4: Di audiensi yang telah kami lakukan bersama pemerintah pusat, dalam hal ini DPR RI maupun kementerian lembaga terkait, yaitu bagaimana kita bisa memaparkan kepada mereka terkait kondisi objektif daerah, khususnya Kabupaten Tojonauna, sehingga bisa menjadi dasar mereka untuk menyusun kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan transfer ke daerah, sehingga kami masih mampu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan belanja wajib, baik itu untuk pembayaran gaji tunjangan maupun untuk PNS dan P3K, tanpa mengurangi ruang fiskal bagi pembangunan infrastruktur pelayanan dasar maupun pemenuhan standar pelayanan minimal. Alhamdulillah, dari hasil audiens tersebut, kami mendapatkan respon positif terkait transfer ke daerah tahun anggaran 2026 dan tentunya arah kebijakan di tahun anggaran 2027, dan kami tentunya berharap ada solusi yang konkret terhadap berbagai tantangan fiskal yang dihadapi oleh kami, terutama untuk menjamin ketersediaan anggaran untuk pembayaran gaji pegawai, dalam hal ini PNS dan P3K, dan sebisa mungkin tanpa mengurangi kemampuan daerah untuk membiayai pelayanan publik dan program-program pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat.
3: Pemerintah Kabupaten Tojonauna berharap hasil koordinasi dengan DPR RI dan sejumlah kementerian tersebut dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam penyusunan kebijakan transfer ke daerah sehingga kapasitas fiskal daerah semakin kuat dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Berita yang terakhir, Saudara, kebijakan meningkatkan akses infrastruktur jalan ke wilayah terpencil tidak hanya memudahkan jangkauan pelayanan umum, namun juga berdampak langsung terhadap kelancaran aktivitas perekonomian.
1: Penerapan kebijakan otonomi daerah merupakan tonggak penting dalam sistem pemerintahan. Kebijakan ini dirancang untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di wilayah terpencil. Tokoh masyarakat Tojo Una-Una Munawar Mapu mengatakan, menjadi bagian dari wilayah terpencil, Pemkab Touna perlu membuka ruang untuk mempermudah akses pelayanan ke wilayah yang terisolir. Sebagai daerah yang kaya akan potensi, ia berharap pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una meningkatkan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, agar layanan publik dan pengelolaan potensi daerah dapat dimaksimalkan.
6: Kabupaten Tojo Una-Una memang ada beberapa daerah yang masih bersifat terisolir. Sebetulnya banyak potensi yang sudah berada di situ, yang sudah dikembangkan oleh masyarakat. Namun karena terisolirnya ini, sehingga hasil-hasil produksi itu tidak bisa dipasarkan dengan sesuai dengan yang kita harapkan.
1: Menurut Munawar Mapu, infrastruktur jalan tidak hanya memudahkan kegiatan layanan publik dari pemerintah pada masyarakat, namun menjadi urat nadi perekonomian. Di tempat terpisah, Kepala Dinas PUPR Tojo Una-Una Muhammad Aspan Supu mengatakan, sebagai respon atas keluhan kurang maksimalnya layanan ke wilayah terisolir, pihaknya kini melakukan peningkatan dan perbaikan sejumlah ruas jalan ke wilayah yang sulit dijangkau, seperti Dusun Paria sepanjang 34 km.
2: Kita perbaiki jalan Dusun Paria, kalau panjang total itu 34 km. Kita perbaiki mana yang hancur itu yang diperbaiki. Ada kurang lebih 4 titik rusak parah itu, tidak bisa dilalui. Nah, itu yang kita perbaiki, dan kita akan timbun kembali supaya normal kembali, jadi biar hujan orang bisa jalan.
1: Menurut Kadis PUPR Touna Aspan Supu, dataran Bulan Kecamatan Ampanatete dan Ulubongka sebagai wilayah sentra produksi pertanian mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah Tojo Una-Una, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur jalan untuk menunjang produksi dan produktivitas pertanian di wilayah tersebut. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Daerah siang ini. Kerabat kerja bertugas, produser, koordinator SPRM pada Rahmawati Tade, editor Sasri Alwi Haswing, operator Arthur Tandipayuk, dan saya, Kona Sutianto Lasangoli, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM. RRI Ampang FM 93 MHz.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopiku dulu, Pak, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM. RRI Ampang FM 93 MHz.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Kita lanjut mendengar di siang hari ini, di siang jelang sore ya. Program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti biasanya ya, sebelum Anda gabung, saya coba tawarkan dulu, hadirkan satu tampilan dari Ashraf. Oh, Syarmila.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Yang paling awal langsung saya sapa. Halo. Halo. Oh. Halo. Halo. Beliau. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Siapakah gerangan?
2: Dengan Nur Jalan Maleo.
1: Silakan lagunya apa?
2: Ini Ida Laila dipilihkan Bung Tito.
1: Oke, lanjut kirim buat siapa?
2: Kirim-kirim untuk semua penggemar RRI tanpa terkecuali. Buat Bung Tito sehat-sehat selalu.
1: Amin.
2: Dan panjang umur. Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Nur Maleo. Halo.
3: Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Ibu Ustazah Rukmin mau ya. Lagu dangdut apa?
3: Benang biru.
1: Benang biru. Kenapa suara agak macam baplu begitu? Tidak.
3: Basaki leher.
1: Oh, kasihan. Lanjut, ada yang mau disalam?
3: Ibu Nur tadi baru lewat.
1: Ada
3: juga Ibu Timang, ada Bapak Ros, ada Ibu Ria, ada juga Oma Zena, ada Ibu Ratna, ada Ibu Lina, Ibu Megawati Sampak Mutar, ada juga Buang Lakora, dan ada juga Ibu Ida, dan semua-semuanya salam hormat, semua salam sehat.
1: Siap.
3: Sialnya buat Bung Tito bersama operator.
1: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Lanjut lagi di belakangnya Ibu Rukmin. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum dan selamat sore Tito.
1: Selamat sore Ibu Timang Nenek Adika Sopre Timur. Hah? Timang-timang nenekku sayang. Apa dan lagunya sore hari ini, Nenek Adi?
4: Kalau boleh, minta timang-timang.
1: Timang-timang, nenekku sayang.
4: Anakku sayang.
1: Oh iya, anakku sayang ya. Lanjut, salam-salam buat siapa?
4: Buat.
1: Halo.
4: Halo.
1: Ya, buat
4: siap. Buat Tito selamat bertugas ya, selalu bersama keluarga di rumah.
1: Amin.
4: Ada Ibu Rukmi, Rindu Riani, Ibu Ani, Ibu Ratna, Ibu Ria. Ada Ibu Lina, Ibu Eli, Ibu Ice, ada Ibu Ida, Ibu Uga, Ibu Megawati.
1: Baik.
4: Buat semua pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali.
1: Sip.
4: Terima kasih. Wassalamualaikum dan selamat.
1: Waalaikumsalam, kembali selamat sore.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita lanjut lagi mendengar, masih di program Pro Dangdut. Halo.
2: Halo.
1: Halo juga,
2: Pro.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Ibu Megawati.
1: Ibu Megawati. Lagunya apa, Bu? Apa? Yang mana? Tunggu. Hah?
2: Gara-gara
1: Facebook. Oh. Angel VIP lagu ya, gaga itu lagu itu. Iya. Sebetul so, itu.
2: Mau bahas apa ini sayang?
1: Iya.
2: Ada Bapak Kerica.
1: Naras.
2: Mau bahas apa sayang?
1: Oke, okay, terima kasih.
2: Kamu apa dengar RRI tanpa terkecuali gitu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu Megawati, terima kasih ya. Lanjut. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa kah?
3: Ibu Ratna Labuan.
1: Ibu Ratna. Oh, silakan, apa lagunya, Bu?
3: Pilihkan saja.
1: Iyo. Yang serius yo. Ini.
3: Iyalah.
1: Ada yang mau disalam?
3: Ada Ibu Megawati.
1: Terus.
3: Ada Ibu Ece, Ibu Ria, Ibu Eri, Ibu Uga, Ibu Lina. Salam hormat, salam sehat.
1: Yoi.
3: Buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali.
1: Baik.
3: Buat Bung Vito sehat selalu bersama
1: amin.
3: Keluarga.
1: Amin.
3: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Kita lanjut lagi penelpon berikutnya. Di belakangnya Ibu Ratna. Halo.
4: Halo.
1: Halo juga. Waalaikumsalam, Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa kah?
4: Ya, saya orang paling
1: Om Deng, silakan lagunya apa Om? Iya, saya pilih lagi. Hai, ya. Lanjut. Buat siapa lagunya Dan?
4: Pokoknya sama-sama
1: saja. Iya. Oke. Amin. Terima kasih. Terima kasih Om Deng di Pandelengi.

Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz. You're listening. Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

0: terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kami mengucapkan juga selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimat. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut masih di program acara Pro Dangdut, pendengar. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Silakan Om Mutar, apa lagunya?
1: Tanggana PT. Diberikan saja.
0: Oke, saya pilih lagi ya. Lanjut.
1: Ya, buat seluruh pendengar RRI tanpa terkecuali di mana saja berada, salam sehat. Soalnya ada makan pun.
0: Bagus, kanyang-kanyang okay, makan ya, supaya cepat besar. Waalaikumsalam. Om Mutar, Hamdan ATT katanya. Saya kasih akan harta, bukan cinta juga tidak ya. Oke, okay. Pokoknya DP judul bagus ini, DP lagu juga bagus. Halo.
2: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Pak Nursin ini ya.
2: Iya.
0: Bonerato, silakan lagunya apa Pak Guru?
2: Bekas pacar.
0: Siapa itu?
2: Bekas pacar.
0: Yang mana? Cuma masa satu
2: yang ada.
0: Cuma satu eh?
2: Cuma satu.
0: Dia takut bilang yang lain. Tes, mau suka bunyi loyang di kepala.
2: Biasanya itu bunyi loyang.
0: Silakan Pak Guru, buat siapa?
2: Pokoknya semua saja yang menyapa saya, terima kasih. Yang tidak menyapa, syukur alhamdulillah. Dan semua pendengar,
0: siap.
2: Semua dalam keadaan.
0: Amin.
2: Kesan sama untuk begitu dan
0: baik.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi mendengar. Kemudian kita mainkan lagi dari lagu. Halo. Halo.
3: Halo RRI Ampan. Assalamualaikum Bung Tito.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Ini suara apa ini kah?
3: Nah, Dangdut adalah kita Ibu Ria Belobar.
0: Nuri, coba dengar kesana Nuri itu eh.
3: Kacau judi ya.
0: Iya. Ibu Ria mau lagu Dangdut apa Dan?
3: Lagunya Imam S. Arifin, Berdayu Cinta.
0: Mau dengerin lagu bagaimana itu ya? Berdayu Cinta. Lanjut.
3: Dikirim-kirim buat Bu Farah bersama suaminya di Sansarino. Salam hormat, salam kompak. Ada Ibu Lina di Pusungi bersama Mama Nur
0: ya.
3: Ada Ibu Ratna, ada Ibu Megawati bersama Bang Mutar Smoli. Ada Ibu Timang, Ibu Rahma di Matako. Dan buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kompak.
0: Siap.
3: Buat Bu Tito, selamat bertugas. Semoga tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kita mainkan lagunya pendengar.

0: Baik, mohon maaf ya. Ada lagi melaksanakan tugas tadi sehingga sedikit apa ya?
1: Kita.
0: Aduh, tidak sempat melayani beberapa penelpon yang sudah lewat ya. Baik, yang paling akhir di kesempatan sore hari ini untuk Pro Dangdut paling akhir, silakan yang mau bergabung, kami nantikan kebersamaan Anda. Nah, bila tak ada ya, saya hadirkan lagu dangdut paling akhir dari Roma Irama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Studio Romana.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
2: RRI Ampang FM
1: 93 MHz.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Kenapa Ngana buang itu sampah di sungai?
1: Kenapa kak? Torang selama buang-buang sampah di sini, tidak ada masalah.
0: Buang sampah itu di tempat sampah. Ngana tidak lihat kak, itu ada DP tulisan. Sungai bukan tanpa sampah.
1: Bah, itu cuma tulisan saja. Banyak orang buang-buang sampah di sini.
0: Bro, itu dari niat diri sendiri. DP dampak sama toran juga. Sampah yang menumpuk bisa jadi sarang nyamuk, bisa menyebabkan masyarakat terserang diare, demam berdarah, dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Ngana suka mau sakit, bro. Terus, Tojo Una-Una ini kan merupakan daerah destinasi wisata unggulan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Mesti jaga DP kebersihannya. Bukan cuma itu, kalau hujan bisa menghambat aliran sungai. Aliran sungai meluap dan akhirnya jadi banjir. Karena mau suka mau anyor.
1: Oh iyo betul mana bilang itu Lea. Mulai sekarang kalau kita lihat orang mau buang sampah di sini, kita mau larang dorang.
2: Generasi milenial sadar akan kebersihan. Tak perlu kekuatan super untuk jadi pahlawan. Buanglah sampah pada tempatnya. Bebas sampah, bebas banjir.

0: Papa, papa, coba lihat gambarnya Ica tadi di sekolah.
1: Iya, tunggu sebentar. Papa masih sibuk balas WA teman kantor papa.
2: Papa, papa, kalau 11 ditambah 14, hasilnya 25 kan, Pak?
0: Papa, papa, dengar dulu, papa.
1: Tanya mamamu saja dulu. Papa lagi fokus nonton YouTube ini.
0: Ya, sudahlah. Kalau begitu, Ica tidur saja.
2: Ma, mama, Ica mau tidur. Tolong bacakan dongeng dong.
3: Duh, mama lagi live di Facebook. Ica tidur sendiri dulu ya.
2: Dalam rumah ini ada papa, ada mama. Tapi Ica merasa hanya tinggal sendiri. Karena papa dan mama hanya sibuk dengan handphone dan sosial media masing-masing. Memang ya, handphone dan sosial media itu bisa menjauhkan yang dekat. Coba kalau Ica jadi handphone, mungkin Ica juga bisa diperhatikan terus sama papa dan mama.
4: Sadarkah Anda bahwa penggunaan handphone dan sosial media secara tidak bijak dapat menjauhkan orang-orang tersayang di sekitar Anda? Gadget dan sosial media diciptakan untuk mendekatkan yang jauh, bukan untuk menjauhkan yang dekat.

0: gengsi.
1: Senyum duluan, gengsi.
0: Bahkan meminta maaf duluan, gengsi.
1: Jagalah harga diri, tapi jangan memelihara gengsi atas nama pencitraan.
0: Karena gengsi tidak akan membuat hidupmu berkembang.
1: Gengsi adalah penghalang utama

0: Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Makassar, sore ini.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta RRI Toli-Toli di program Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Syaiful Malik. Dan pendengar, untuk informasi pertama sore hari ini kami hadirkan dari RRI Ampana, ada rekan Yesi Yuni Safira di sana. Yesi.
2: Baik, terima kasih rekan Syaiful Malik. Selamat di RRI Makassar. Selamat sore. Selamat sore.
1: Baik, Yesi di RRI Ampana, silakan untuk informasi pertama sore ini.
2: Mohon maaf, Yuni.
1: Yuni.
2: Iya.
1: Silakan rekan.
2: Baik,
1: Yuni,
2: terima
1: Safira.
2: Kasih rekan Syaiful Malik di RRI Makassar. Informasi dari RRI Ampana. Sore hari ini Bupati Toja Una-Una dorong penguatan fiskal daerah dalam audiensi ke pemerintah pusat. Selengkapnya oleh Rahmawati tadi.
3: Pemerintah Kabupaten Toja Una-Una melakukan serangkaian audiensi dengan DPR RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PPN Bappenas guna memperjuangkan penguatan kapasitas fiskal daerah serta kebijakan transfer ke daerah tahun anggaran 2026-2027. Audiensi dipimpin Bupati Toja Una-Una, didampingi Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toja Una-Una. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Kabupaten Toja Una-Una memaparkan kondisi objektif fiskal daerah, termasuk meningkatnya kebutuhan belanja wajib setelah pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kepala BPKAD Kabupaten Toja Una-Una Dr. Rismanto Laidi mengatakan, inti dari audiensi tersebut adalah menyampaikan kondisi real fiskal daerah kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional. Rismanto menambahkan hasil audiensi tersebut mendapat respon positif dari pemerintah pusat, terutama terkait kebijakan transfer ke daerah tahun anggaran 2026 dan arah kebijakan fiskal tahun anggaran 2027.
4: Di audiensi yang telah kami lakukan bersama pemerintah pusat, dalam hal ini DPR RI maupun kementerian lembaga terkait, yaitu bagaimana kita bisa memaparkan kepada mereka terkait kondisi objektif daerah, khususnya Kabupaten Toja Una-Una, sehingga bisa menjadi dasar mereka untuk menyusun kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan transfer ke daerah, sehingga kami masih mampu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan belanja wajib, baik itu untuk pembayaran gaji tunjangan maupun untuk PNS dan P3K, tanpa mengurangi ruang fiskal bagi pembangunan infrastruktur pelayanan dasar maupun pemenuhan standar pelayanan minimal. Alhamdulillah, dari hasil audiens tersebut kami mendapatkan respon positif terkait transfer ke daerah tahun anggaran 2026 dan tentunya arah kebijakan di tahun anggaran 2027, dan kami tentunya berharap ada solusi yang konkret terhadap berbagai tantangan fiskal yang dihadapi oleh kami, terutama untuk menjamin ketersediaan anggaran untuk pembayaran gaji pegawai, dalam hal ini PNS dan P3K, dan sebisa mungkin tanpa mengurangi kemampuan daerah untuk membiayai pelayanan publik dan program-program pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat.
3: Pemerintah Kabupaten Toja Una-Una berharap hasil koordinasi dengan DPR RI dan sejumlah kementerian tersebut dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam penyusunan kebijakan transfer ke daerah, sehingga kapasitas fiskal daerah semakin kuat dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Syaiful Malik di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih Yuni Safira dan rekan-rekan di RRI Ampana untuk informasi pertama sore hari ini. Dan pendengar, selanjutnya dari RRI Ampana kami hadirkan informasi dari Makassar. Wali Kota Makassar targetkan percepatan belanja daerah sebelum Agustus 2026, dan laporan selengkapnya disampaikan Edwin Masud.
5: Wali Kota Makassar Munafik Arifuddin akan mengevaluasi organisasi perangkat daerah atau OPD yang realisasi serapan anggarannya masih rendah. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat belanja pemerintah dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat. hingga memasuki triwulan ketiga tahun anggaran 2026, rata-rata serapan anggaran OPD di lingkup pemerintah Kota Makassar baru mencapai sekitar 30%. Munafri mengatakan selama Juli ini dirinya akan memanggil kepala OPD untuk mengetahui penyebab rendahnya penyerapan anggaran dan mendorong percepatan realisasi sebelum Agustus 2026. Menurutnya, percepatan belanja daerah penting dilakukan karena anggaran yang dibelanjakan pemerintah akan berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
6: Bisa jalan, dan saya akan evaluasi untuk memastikan mana OPD yang rendah untuk kita push maksimal sebelum bulan Agustus. Jadi bulan 7 ini saya akan panggil satu-satu OPD untuk melihat seperti apa belanjanya. Apa masalahnya? Kenapa tidak dilaksanakan? Kalau tidak dilaksanakan.
7: Ini Susilpa juga, Pak Wali.
6: Iya, sebenarnya begini. Ada beberapa yang punya kendala-kendala.
5: Wali Kota Makassar menegaskan, rendahnya serapan anggaran akan menjadi bahan evaluasi bagi OPD. Munafri berharap anggaran yang telah dialokasikan dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
1: Pendengar, demikian laporan reporter RRI Makassar Edwin Masud. Dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Bau-Bau. Ada rekan kami Rizka Herlina di sana. Rizka, selamat sore.
8: Selamat sore, Saiful Malik.
1: Baik, silakan Rizka.
8: Baik, dari Kota Bau-Bau, informasi yang dapat kami sampaikan terkait Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia PDAGPAII Kota Bau-Bau diharapkan dapat mendorong mutu guru pendidikan agama Islam. Berikut laporan Wode Nurliani.
9: Pengurus Daerah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam PDAGPAI Kota Bau-Bau masa bakti 2026-2031 diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan guru pendidikan agama Islam baik dari sisi kesejahteraan maupun perlindungan profesi. Demikian diungkapkan Ketua DPW AGPAI Sulawesi Tenggara Lahamiku saat melantik pengurus AGPAI Bau-Bau periode 5 tahun ke depan di Aula Perpustakaan Daerah Kota Bau-Bau. Menurut Lahamiku, sejumlah persoalan yang masih dihadapi guru pendidikan agama Islam seperti pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pembayaran tunjangan profesi guru, hingga tunjangan hari raya yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah. Karena itu, AGPAI Bau-Bau harus mampu memfasilitasi persoalan tersebut kepada pemerintah. Selain itu, kata Lahamiki, AGPAI juga mampu melakukan advokasi kepada para guru agama agar dapat menjalankan tugas dengan nyaman tanpa adanya tekanan, termasuk saat menjalankan fungsi pembinaan dan pendisiplinan siswa.
10: Guru-guru agama itu tidak boleh kalah dengan mata pelajaran oleh dengan guru-guru umum. Dia harus juga cerdas ber-IT, menggunakan teknologi. Namun saya garis bawahi bahwa sehebat apapun teknologi, bahwa guru itu adalah media yang tidak bisa tergantikan oleh siapa.
9: Selain memperjuangkan aspirasi guru, AGPAI juga diharapkan menjadi wadah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi, termasuk penguasaan teknologi informasi agar guru pendidikan agama Islam mampu mengikuti perkembangan dunia pendidikan. Menanggapi itu, Ketua PD AGPAI Kota Bau-Bau periode 2026-2031 Mas Ruhin mengatakan akan membawa organisasi menjadi lebih baik sesuai dengan amanah yang telah diberikan. Pihaknya juga akan segera melakukan konsolidasi internal serta menyusun program kerja organisasi sebagai langkah awal menjalankan amanah yang telah diberikan.
11: Dan yang kedua terkait dengan Makorda, tentu bagaimana pengurus bisa menyiapkan program kerja untuk 5 tahun ke depan untuk bagaimana meningkatkan kualitas guru sekaligus bagaimana mengawal guru agama.
9: Pada momen pelantikan tersebut, dilanjutkan dengan kegiatan rapat kerja daerah forum penyusunan program organisasi selama 5 tahun ke depan. Agenda tersebut ditutup dengan pelatihan pembelajaran deep learning yang menghadirkan narasumber berpengalaman sebagai upaya peningkatan kompetensi profesi guru pendidikan agama Islam di Kota Bau-Bau. Wode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
8: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Makassar bersama Saiful Malik.
1: Baik, terima kasih Rizka Herlina dan rekan-rekan di RRI Bau-Bau. Pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda menuju ke RRI Kendari. Sudah ada rekan saya Riko Ilham di sana. Riko.
12: Iya, selamat sore rekan Saiful Malik.
1: Riko Ilham.
12: Iya, selamat sore rekan Saiful Malik.
1: Baik, silakan.
12: Ya, informasi untuk di kebersamaan kita sore hari ini dari RRI Kendari, di mana pemerintah Kota Kendari resmi menjadikan Pasar Banteng sebagai pasar ke-12 di Kota Kendari. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
7: Meningkatkan perputaran ekonomi di tengah masyarakat, pemerintah Kota Kendari resmi menjadikan pasar Banteng di Kelurahan Andonohu, Kecamatan Puasia, sebagai pasar ke-12 di Kota Kendari. Wali Kota Kendari, Dr. Haja Siska Karina Imran mengatakan, pasar Banteng merupakan pasar ke-12 yang hadir di Kota Kendari dan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Siska, pertumbuhan penduduk di Kota Kendari yang terus meningkat perlu diimbangi dengan penyediaan fasilitas publik yang memadai, termasuk sarana perdagangan yang tertata, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Untuk itu, Wali Kota mengapresiasi kolaborasi antar pihak swasta dan Perumda Pasar Kota Kendari yang telah bekerja sama dengan pemerintah Kota Kendari dalam menghadirkan fasilitas pasar yang representatif bagi masyarakat Kecamatan Puasia dan sekitarnya.
13: Baru saja kita meresmikan Pasar Banteng di Kecamatan Puasia ini, di Kelurahan Andonohu. Pasar Banteng ini merupakan pasar ke-12 yang ada di Kota Kendari. Besar sekali harapan kita semua tentunya, bagaimana dengan hadirnya Pasar Banteng ini, peningkatan perekonomian di Kota Kendari terus meningkat. Dengan hadirnya Pasar Banteng ini, banyak multiplier effect. Bukan hanya peningkatan ekonomi, tetapi juga pemberdayaan masyarakat, pengangguran, dan juga bagaimana kita memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat kita.
7: Wali Kota Kendari juga menekankan pentingnya penataan kawasan perdagangan guna mengurangi keberadaan pasar liar yang selama ini beroperasi di pinggir jalan dan berpotensi mengganggu ketertiban serta kelancaran lalu lintas. Selain itu, Pasar Banteng yang memiliki area cukup luas dapat menjadi solusi bagi para pedagang untuk berjualan di tempat yang lebih tertib, aman, dan nyaman. Siska juga mengajak seluruh pedagang, pengelola pasar, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan, ketertiban, serta keamanan lingkungan Pasar Banteng.
12: Ya, demikian untuk informasi dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan rekan saya dari meja operator Awi. Kembali ke rekan Saiful Malik di RRI Makassar.
1: Baik Riko, terima kasih, dan juga rekan-rekan di RRI Kendari untuk informasinya sore ini. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menyimak informasi dari RRI Toli-Toli. Ada rekan kami Jasmine di sana. Jasmine.
14: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Saiful Malik dari RRI Makassar. Untuk informasi dari RRI Toli-Toli, pendengar dan pemirsa, pelaksanaan pendataan sensus ekonomi tahun 2026 di Indonesia termasuk di Kabupaten Parigi Mautong saat ini sedang berlangsung dan akan berakhir pada 31 Agustus 2026 nantinya. Nah, pertanyaannya, lantas bagaimana progres dari pendataan sensus ekonomi di Kabupaten Parigi Mautong? Terkait hal itu, kita dengarkan wawancara bersama Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Parigi Mautong, Sunu Hari Ismawan, di Pandu, reporter Rut Damayanti berikut ini.
15: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sunu Hari Ismawan selaku Kepala BPS Parigi Mautong. Berkaitan dengan progres pelaksanaan pendataan sensus ekonomi tahun 2026 ini yang mungkin dimulai dari Mei hingga Agustus nanti, bagaimana progresnya sekarang, Pak? Sudah berapa persen mungkin pendataannya? Mungkin bisa dijelaskan, Pak Sunu, silakan.
16: Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk pelaksanaan sensus ekonomi 2026 khususnya di Kabupaten Parigi Mautong, alhamdulillah sekarang masih berjalan dengan lancar dan sekarang ini masih berproses ya, Mbak ya, masih berproses ya. Alhamdulillah petugas juga masih semangat untuk mendata. Kemudian beberapa pelaksanaan ini ya, beberapa kendala yang mungkin kita temui di lapangan diantaranya adalah cuaca, bahwa di Parigi Mautong juga sudah mulai sering hujan. Kemudian juga kondisi geografis, Mbak, beberapa wilayah yang agak jauh, daerah-daerah sulit itu sinyalnya agak sulit. Tetapi untuk progres per hari ini, alhamdulillah kita sudah di atas rata-rata provinsi. Mungkin itu ya, Mbak.
15: Lantas, Pak, kalau untuk jumlah pendata, petugas pendata di Parigi Mautong sendiri, berapa dari pihak BPS, Pak?
16: Kami menurunkan pendataan itu 526 petugas untuk mendata semua responden ya Mbak. Kemudian 2 petugas itu 1 PML dan 1 penjajah itu mendata, itu dari organik itu untuk mendata usaha-usaha besar Mbak.
15: Kalau melihat banyaknya simpang siut di media sosial, ada yang dikaitkan dengan pendataan sensus ekonomi ke pajak dan lain sebagainya. Bagaimana tanggapan Pak Sunu sendiri, Pak?
16: Alhamdulillah untuk di Kabupaten Parigi Motong, sebagian besar masyarakatnya masih menerima petugas kami dengan baik ya Mbak. Tapi memang pengaruh media sosial ini tidak bisa kita abaikan. Beberapa petugas juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sama sesuai dengan yang ada di media sosial gitu ya. Dan pimpinan kami di pusat juga sudah menyampaikan bahwa sensus ekonomi ini tidak ada kaitannya dengan pajak. Kita hanya bertugas untuk mendata semua masyarakat dan semua pelaku usaha, terutama agar kita mendapatkan struktur usaha di khususnya di Kabupaten Parigi Motong, dan yang kedua itu mendapatkan karakteristik usaha tersebut.
15: Mungkin bisa dijelaskan kembali manfaat dari data sensus ekonomi untuk bagi masyarakat maupun bagi pemerintah ke depannya, Pak. Karena mungkin masyarakat masih kurang paham terkait manfaat dari data sensus ekonomi sendiri. Silakan Pak Sunu.
16: Baik, terima kasih Mbak. Manfaat sensus ekonomi ini sangat besar ya Mbak, sehingga makanya di undang-undang statistik disebutkan bahwa kita diharapkan untuk bisa melaksanakan sensus ekonomi ini setiap 10 tahun sekali. Yang pertama, manfaatnya bagi pemerintah tentu saja kita akan bisa memetakan baik struktur maupun karakteristik ekonomi kita. Kita akan melihat seberapa besar itu UMKM, seberapa besar itu adalah usaha-usaha besar, kemudian bergerak di bidang apa, sehingga dari pemetaan itu kita akan mengetahui bahwa sebenarnya kekuatan perekonomian kita seperti ini, kemudian nanti kebijakannya akan dibuat seperti apa dengan kondisi peta seperti itu, kemudian produk-produk unggulan daerah seperti apa sehingga bisa kita tingkatkan untuk bisa mesejahterakan masyarakat ya Mbak ya, kemudian juga akan meningkatkan UMKM juga Mbak. Nah, kemudian untuk para pelaku usaha tentu saja ini akan sangat bermanfaat bagi mereka untuk mengembangkan usaha-usaha mereka, dan dengan mendapatkan informasi mengenai potensi-potensi usaha di daerah-daerah gitu. Sehingga misalkan di Kabupaten Parigi Motong duriannya sekarang ini lagi mulai booming, nah maka pengusaha-pengusaha akan melihat potensi-potensi tersebut dan apa yang bisa dikembangkan dari potensi unggulan di kabupaten kita. Bagi pemerintah itu juga bisa menjadikan bahan untuk menawarkan kepada investor-investor di luar untuk berinvestasi di Kabupaten Parigi Motong karena sangat menguntungkan seperti itu. Nah, itu tentu saja akan membuka lapangan pekerjaan, membuka kos, membuka warung makan dan seterusnya dengan snowball dari rantai ekonomi tersebut. Nah, bagi masyarakat sendiri tentu saja juga akan bermanfaat karena masyarakat juga akan dengan banyaknya investasi yang masuk, masyarakat juga akan bisa mendapatkan lapangan pekerjaan dan bahkan juga membuka lapangan pekerjaan yang baru gitu. Misalkan dengan banyaknya investor masuk, banyaknya pekerja yang masuk, tentu saja kos-kosan akan hidup, warung makan akan hidup, sehingga masyarakat sendiri juga bisa bekerja di lapangan-lapangan usaha yang terbuka dan lain sebagainya. Nah, sehingga diharapkan ekonomi kita akan berjalan gitu ya, ekonomi berjalan. Nah, itu akan mendapatkan pemasukan di wilayah tersebut gitu Mbak.
15: Ya, baik, terima kasih Pak Sunu Hari Ismawan selaku Kepala BPS Parigi Motong.
14: Baik, pendengar dan pemirsa, demikian untuk informasi wawancara mengenai BPS di Parigi Motong. Demikian untuk informasi dari RRI Toli-Toli, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmine bersama rekan Kiki Teknik. Kembali ke RRI Makassar bersama rekan Saiful Malik. Silakan.
1: Baik, terima kasih Jasmine.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam sindikasi siaran berjaringan RRI Wilayah 4 dalam Gemah Saripati Maju. Untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Palu dan sudah ada rekan saya Waode Rina Mustika di sana. Rekan Waode, silakan.
17: Iya, selamat sore rekan Saiful. Dan informasi dari Bumi Tadulako ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong pemerataan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui penyelenggaraan sekolah luar biasa dan sekolah inklusif. Dan meski layanan pendidikan terus berkembang, pemerataan akses serta dukungan bagi penyandang disabilitas dinilai masih menjadi pekerjaan bersama. Nah, untuk informasinya kita akan ikuti laporan bersama Muhammad Sidik.
18: Upaya pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Sulawesi Tengah terus menunjukkan perkembangan. Cynthia Dewi Mateka, Fungsional Bidang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, dan Inovasi Pendidikan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah menyebut, saat ini terdapat 33 sekolah luar biasa atau SLB yang tersebar di berbagai daerah dengan komposisi 16 sekolah negeri dan 17 sekolah swasta. Selain jalur pendidikan khusus tersebut, pemerintah juga mendorong pendidikan inklusif di sekolah reguler sehingga anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama serta didik lainnya dalam lingkungan yang lebih terbuka dan setara. Hingga kini terdapat lebih dari 300 peserta didik penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan di sekolah inklusif. Namun demikian, pemerataan layanan masih menjadi tantangan. Sebab di sejumlah kabupaten, keberadaan SLB masih terbatas dan umumnya baru tersedia satu sekolah luar biasa untuk melayani kebutuhan pendidikan anak disabilitas di wilayah yang cukup luas.
19: Di Provinsi Sulawesi Tengah itu terdapat 33 sekolah luar biasa, yang 17 adalah sekolah swasta, kemudian 16-nya adalah sekolah negeri. Sekitar 1.678 peserta didik yang ada di SLB, kemudian ada sekitar 305 peserta didik yang menyebar di seluruh sekolah inklusif. Jadi sekolah inklusif itu adalah sekolah umum atau reguler yang menerima anak berkebutuhan khusus di setarakan dengan anak-anak yang kami menyebutnya anak-anak reguler atau anak-anak umum, seperti itu.
18: Sementara itu, pembina Rumah Merah Putih di Fabel Berkarya Itolau Putra menilai, pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas tidak hanya ditujukan kepada anak usia sekolah, tetapi juga perlu menjangkau penyandang disabilitas yang sempat putus sekolah atau belum menyelesaikan pendidikannya. Menurutnya, banyak penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan dan cita-cita besar, namun terhambat oleh rasa takut, malu, serta anggapan bahwa keterbatasan fisik menjadi penghalang untuk melanjutkan pendidikan.
20: Kami memang seringkali mendengarkan keluh kesah mereka tentang bagaimana mereka punya begitu banyak mimpi. Siapa yang sih tidak pengen jadi sarjana, mungkin pengen meraih profesi tertentu, tetapi ada rasa takut dan juga rasa malu. Mereka pikir dengan kondisi keterbatasan mereka, apa iya bisa atau tidak. Tapi mereka yang bisa jadi tidak sempat menyelesaikan studi mereka sebagaimana mestinya. Mereka bisa tetap mengejar paket ABC, atau bahkan juga bisa kuliah, bahkan juga kemungkinan bahwa ada pembelajaran jarak jauh secara daring yang memungkinkan mereka dan mengingatkan mereka bahwa nggak ada yang tidak mungkin.
18: Terwujudnya pendidikan yang setara bagi penyandang disabilitas dinilai membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan juga keluarga. Dengan akses pendidikan yang lebih luas dan lingkungan belajar yang lebih inklusif, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas di Sulawesi Tengah yang mampu menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, meraih keterampilan yang dibutuhkan, dan membangun masa depan secara mandiri serta bermartabat.
17: Ya, Saiful, demikianlah informasi dari Kota Palu. Kembali ke Anda di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Waude Rina Mustika untuk informasi yang disampaikan dari RRI Palu. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bone. Ada rekan saya Eni Adnan di sana. Eni, selamat sore.
21: Ya, selamat sore juga rekan Saiful Malik.
1: Baik, silakan Eni untuk informasi dari RRI Bone.
21: Dari Kabupaten Bone, terkait dengan sebanyak 230 siswa sekolah rakyat Kabupaten Sinjai dipastikan mulai menempati gedung permanen pada masa pengenalan lingkungan sekolah pekan depan. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
22: Sebanyak 230 siswa
21: Dua sekolah rakyat Kabupaten Sinjai dipastikan mulai menempati gedung permanen pada masa transisi dari sekolah rintisan menjelang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada Senin 14 Juli mendatang. Perpindahan ini menjadi langkah awal operasional sekolah rakyat permanen yang dibangun pemerintah untuk mendukung layanan pendidikan berasrama. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, Andi Tendri Rawebaso mengatakan, sejumlah fasilitas utama seperti asrama putra dan putri, ruang belajar jenjang SD, SMP, dan SMA, kantin, serta ruang ibadah telah siap digunakan. Sementara itu, pembangunan fisik secara keseluruhan telah mencapai sekitar 80% dan ditargetkan rampung pada Agustus mendatang.
3: Kalau sekarang kan masih tahap pengerjaan, cuman karena ini kan masa transisi perpindahan dari sekolah rintisan ke sekolah permanen, itu menghadapi MPLS tanggal 14. Itu yang sudah

0: Ya, baik, demikian informasi dari Kabupaten Bone. Selanjutnya kita kembali ke rekan Saiful Malik di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih Eni Adnan untuk informasi dari RRI Bone dan pendengar. Selanjutnya kami akan menyapa rekan Abdul Hafid Majid dari RRI Mamuju untuk informasi selanjutnya. Rekan Hafid, selamat sore.
2: Selamat sore, Ida Malik.
1: Baik, sehat kabarnya?
2: Alhamdulillah, Hafid. Kabar sehat, Bung Idam.
1: Alhamdulillah, silakan.
2: Baik, Hafid. Terima kasih melengkapi Kemas Saripati Maju Korwil Nusantara 4 sore hari ini. Dari RRI Mamuju mengangkat sebuah paket feature dengan judul Anak Bungsu Mencari Ruang Aman, cerita lahirnya komunitas anakbungsu.id. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
3: Di banyak keluarga Indonesia, anak bungsu kerap dilekatkan pada stereotip manja, selalu disayang, dan paling kecil yang harus dilindungi. Namun di balik stereotip itu, ada pengalaman emosional yang sering sunyi, pendapat yang tidak didengar, tuntutan untuk mengejar harapan terakhir orang tua, sekaligus tekanan waktu ketika usia orang tua terus bertambah. Pengalaman itulah yang dirasakan Yasmin Nazara Ayesha yang akrab disapa Kak Min. Anak bungsu dari dua bersaudara berusia 20 tahun dan kini tinggal di wilayah Jabodetabek. Bersama teman-temannya, ia membentuk komunitas anakbungsu.id, sebuah perkumpulan yang secara spesifik menghimpun anak-anak bontot dari berbagai daerah di Indonesia.
4: Sejujurnya, semuanya tuh berawal dari satu pertanyaan sederhana sih, Kak. Di what if anak bungsu tuh nggak harus ngelewatin semuanya sendirian? Karena awalnya tuh cuman dari obrolan-obrolan santai aja gitu kan. Karena makin sering ngobrol sama, makin sadar gitu kalau ternyata banyak banget cerita anak bungsu yang relate satu sama lain. Dan ada yang sering dibilang manja mungkin kan. Atau pendapatnya kurang didengar karena selalu jadi yang paling kecil misalnya. Dan sampai seringkali dibandingin sama kakak.
3: Dari percakapan santai itu, ide komunitas berkembang menjadi ruang aman yang terstruktur. Anakbungsu.id resmi dirintis pada Juni hingga Juli 2026, digerakkan oleh para mahasiswa dari berbagai kampus yang terkoneksi secara hibrid lewat Zoom atau Google Meet. Tanpa pungutan biaya, mereka membangun misi yang jelas, anak bungsu sebagai subjek dengan cerita dan beban sendiri, bukan sekedar pengemban stereotip keluarga.
4: Jadi dari situ kita mikir bareng-bareng sama teman-teman bungsu yang lain, dan di sini tuh kita mikir kalau lah ternyata tuh banyak banget ya anak bungsu yang ngerasain hal yang sama. Akhirnya muncul ide, why not create a space buat mereka yang saling ketemu gitu kan. Anak bungsu saling ngobrol, saling bagi cerita gitu kan. Jadi anakbungsu.id ini lahir bukan karena kita merasa anak bungsu paling kasihan. Percaya setiap anak bungsu pasti butuh tempat yang bisa memahami ceritanya.
3: Komunitas ini tidak berhenti pada obrolan. Mereka merancang 5 pilar kegiatan yang disebut ABON, singkatan dari anak bontot. Mulai dari ABON belajar, ABON bertingkah, ABON mengadu, ABON hari ini, hingga ABON kasih tahu. Di atas pilar itu lahir berbagai program seperti Bungsu Speak Up, Bungsu Geser, Bungsu Event, Bungsu Dialog, sampai Bungsu Cuan, dan Bungsu Peluang, yang mengaitkan anak bungsu dengan kesempatan belajar dan kerja. Melalui sesi-sesi berbagi, anak-anak bungsu saling mengakui pengalaman yang mirip, merasa harus tahu seluruh problem keluarga, mengejar standar kakak sebagai panutan, hingga dorongan untuk ngebut dalam pendidikan dan karir agar bisa membahagiakan orang tua selagi mereka masih sehat. Di antara dinamika itu, komunitas menjadi tempat untuk mengolah rasa dan menyusun ulang cara pandang terhadap diri sendiri, bukan hanya sebagai si bungsu, tetapi sebagai subjek yang punya karakter dan cita-cita. Dalam perbincangan bersama Kak Min menyampaikan pesan yang merangkum semangat anakbungsu.id.
4: Kalau boleh memberikan satu pesan gitu kan, untuk anak-anak bungsu, sobat-sobat bungsu, jangan terlalu sibuk membuktikan kalau stereotip orang lain tentang anak bungsu itu salah. Karena pada akhirnya kita nggak bisa kontrol semua pandangan orang, anak bungsu ataupun siapapun itu. Tapi kita bisa kontrol gimana kita itu bisa bangun diri, bisa menghadapi tantangan kita, gimana kita memperlakukan orang lain gitu. mau orang bilang anak bungsu manja, terlalu santai, atau masih dianggap kecil. Yang paling penting adalah gimana kita terus belajar dan berkembang gitu. Dan karena yang membuat seseorang dikenal bukan karena dia anak keberapa, terus apa yang dilakukan dalam hidup gitu kan. Jadi teman-teman sobat bungsu, jadi fokus aja membuktikan kalau misalnya menjadi versi terbaik kalian itu yang lebih baik dibanding membuktikan kalau stereotip anak bungsu itu salah.
3: Di era ketika anak muda bergulat dengan tuntutan studi, kerja, dan keluarga, anakbungsu.id hadir sebagai pengingat bahwa posisi dalam urutan kelahiran bukan takdir yang membatasi, melainkan salah satu pintu untuk memahami dan membangun solidaritas. Dari obrolan santai hingga ratusan anggota, komunitas ini menunjukkan bahwa menjadi anak bungsu bisa berarti menjadi pencair suasana, pengemban harapan, sekaligus penggerak perubahan selama ada ruang untuk saling percaya dan bercerita.
2: Baik, saudara, demikian informasi yang kami hadirkan dalam Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 dari RRI Mamuju. Saya Hafid, ditemani Bung Awal di meja operator, mengucapkan terima kasih, dan selanjutnya saya kembali ke rekan Idam Malik di Pro 1 Makassar. Idam, silakan.
1: Terima kasih Hafid dan rekan-rekan di RRI Mamuju. Pendengar, sebelum kami akhiri Gema Saripati Maju, kami akan hadirkan laporan langsung yang akan disampaikan reporter RRI Makassar, Herudin Borahim. Rekan Herudin Borahim, silahkan untuk informasi Anda mengenai Kabupaten Sidrap yang bersiap jadi pusat energi bersih di Indonesia.
5: Ya, Kabupaten Sidrap semakin kokoh menjadikan diri sebagai lumbung pangan nasional. Hal ini terlihat saat kunjungan kerja Direktur Pengembangan Indonesia Timur Kementerian PPN Bapak Penas Yati Ika Retna Mulandri, Kamis 9 Juli 2026. Bupati Sidrap Sarudin Alrit mengajak rombongan hingga langsung panen raya menggunakan mesin modern di Kecamatan Bancarautan. Bahkan Bupati ikut mengoperasikan sendiri alat panen tersebut di tengah hamparan sawah. Sarudin menyampaikan pertumbuhan ekonomi daerah melonjak dari 4% menjadi 7,71%. Harga gabah naik dari 4.500 hingga tembus 7.000 per kilogram. Dengan produksi meningkat hingga 8 ton per hektar, yang menegaskan Sidrap tak hanya lumbung beras, tetapi juga lumbung telur, energi dan penghafal ukuran nasional. Dukungan irigasi, bendungan hingga listrik pertanian terus diperkuat. Sementara itu, Ika Retna Milandari sangat terkesan dengan kemajuan pertanian. Gotong royong, warga pun berharap capaian sekaligus inspirasi bagi seluruh rakyat di Indonesia Timur.

0: dan berharap Indra menjaga air percontohan sekaligus inspirasi bagi wilayah lain. Sekian dari Makassar, Harudin Borahim yang menuporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Harudin Borahim dan pendengar. Laporan langsung reporter RRI Makassar tadi sekaligus mengakhiri Kemas Haripati Maju untuk hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Syaiful Malik, rekan Idam Halik dan Oki Nur Dianto mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

informasi dan inspirasi. Makassar sore ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi.
2: Anda masih mendengarkan RRI 4.

Dalam masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan, dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

0: Bener. Batul. Sumpah.
1: Ini makanya dengerin atau dengerin ini.
2: Titi.
1: Mak, ini.

0: Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pendengar di mana saja berada, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita ingin berbicara tentang konsep Islam tentang toleransi. Seperti kita ketahui, toleransi adalah salah satu dari karakter ajaran Islam, salah satu dari ciri khas ajaran Islam, yang maknanya kurang lebih adalah bersikap sabar, bersikap menahan diri, menghargai pandangan, keyakinan, dan ideologi orang lain yang berbeda dengan kita, bahkan terhadap berbagai macam perbedaan yang terdapat di antara kita dengan kelompok lain, baik dalam kehidupan individu maupun kehidupan sosial. Dan lebih khusus lagi, toleransi adalah kemampuan kita menjaga kesabaran terhadap mereka yang berbeda agama dengan kita. Di dalam bahasa agama ini disebut dengan toleransi atau tasammu. Kita ingin memotret masalah toleransi ini dalam aspek sejarah. Apa benar dalam sejarah Islam ada praktek-praktek toleransi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Karena terdapat di dalam undang-undang dasar kita pasal-pasal tentang toleransi itu, tentang keyakinan, tentang kebebasan menganut agama, tetapi tidak berarti kebebasan menganut aliran-aliran yang tidak jelas gitu. Sangat menarik sekali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada periode awal menyampaikan ajaran Islam di kota Mekah, lalu beliau mendapat reaksi yang sangat keras dari kalangan bangsa Quraisy. Karena kerasnya reaksi mereka, beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru saja sekitar 2 sampai 3 tahun memeluk agama Islam tidak sabar menghadapi tekanan-tekanan itu. Lalu tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Raja Najasyi atau biasa disebut dengan Negus Abyssinia. Negus ini sering mengirim beberapa hadiah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia terkenal seorang negus, seorang pendeta yang sangat toleran terhadap ajaran Islam dalam sejarah awal Islam pada periode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, alternatif pertama yang diambil oleh Nabi melakukan hijrah ke sana. Memang dalam sejarah hijrah yang pertama adalah hijrah ke Taif. Itu dalam komunitas yang besar, dalam jumlah yang besar. Tapi hijrah juga yang kecil-kecil itu sudah pernah terjadi ke negeri Abyssinia, ke negeri Habsyah, yang dipimpin oleh seorang negus namanya Najasyi itu, negus Abyssinia. Hijrahlah umat Islam ke sana. Dalam perjalanan hijrah itu dipimpin oleh adik Ali bin Abi Thalib, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Ketika sampai ke istana Raja Najasyi, lalu para pengawalnya atas perintah Najasyi bertanya kepada kelompok umat Islam yang berhijrah ke situ, apa yang menyebabkan kalian meninggalkan agama nenek moyang kalian sampai kalian terusir dari negerinya sendiri, dari negeri kota Mekah maksudnya? Maka juru bicara Ja'far bin Abi Thalib, adik dari Ali bin Abi Thalib ini, memberi jawaban bahwa secara singkat, dulu kami ini suka menuduh perempuan yang baik berzina. Kami memakan bangkai, kami memutuskan tali persaudaraan, kami saling mendendam, kami saling membenci, kami menyembah berhala, dan banyak sekali perbuatan-perbuatan tercela yang dia sampaikan. Lalu ketika datang seseorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kami dan membalikkan ini semua menjadi sesuatu yang terlarang. dia membacakan beberapa firman-firman Allah kepada kami. Lalu mendengar ini, Najasyi bertanya, apakah ada tanda-tanda bukti yang perlu saya dengar? Apakah memang ada firman-firman Tuhan yang pernah saya dengar? Maka Ja'far bin Abi Thalib kemudian membuka surat Maryam dan membacakannya pada bagian-bagian awal surat Maryam itu. Bagian-bagian awal surat Maryam itu berbicara tentang peristiwa kehamilan ibunda Maryam. Ketika dibaca oleh Ja'far bin Abi Thalib, beberapa penggalan ayat itu sampai tiba kepada ayat yang berbicara tentang Nabi Isa mengucapkan selamat atas kelahirannya, selamat atas kematiannya, dan selamat atas dibangkitkannya dia kembali normal sebagai manusia biasa pada umumnya. Najasyi itu ternyata tidak mampu menahan dirinya. Dia menangis seperti anak kecil. Negus Abisinia itu menangis. Air matanya jatuh sampai membasahi jenggotnya yang sangat panjang. Sejarah mengatakan Negus Abisinia adalah seorang pemimpin yang sangat tegar, kekar. Tapi ketika dibacakan ayat-ayat surat Maryam itu, dia roboh. Dia tidak mampu bertahan di tongkatnya yang menahan yang fisiknya yang sangat kekar itu. Lalu keluarlah kata-kata dalam mulutnya. Demi Tuhan, kata dia, apa yang Anda baca ini dan apa yang pernah saya tahu di dalam Bibel, kata dia, adalah berasal dari satu lentera. Apa yang Anda baca, wahai Ja'far, dia bilang, dengan apa yang saya pernah tahu di dalam Bibel kami, ini berasal dari satu lentera. Maksudnya berasal dari satu ajaran, berasal dari satu pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa pembicaraan tentang Nabi Isa alaihissalam pada prinsipnya sama dengan apa yang diajarkan oleh Islam di dalam Al-Quranul Karim, sama dengan yang diajarkan oleh agama Nasrani yang terdapat dalam Bibel. Ini yang dimaksud oleh Negus Abisinia ini. Karena itu konsep toleransi dalam Islam antara lain dimulai dari sini. Lalu kemudian dijabarkan secara sangat luas sesuai dengan luasnya ajaran Islam itu sendiri dan pergaulan kita. Terima kasih.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain. Sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja

Memberi nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut

penelitian sejarah, tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam. Ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam. Lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir, meskipun mereka

Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu, sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana rebut, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM. RRI Ampang FM 93 MHz.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik.

0: Aku mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: John,
1: ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
2: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Eh, biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
1: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
3: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi?
1: Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Gak tahu.
0: Narkoba.
1: Gak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila.
1: Gak tahu.
3: Gak tahu, gak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan gak tahu, gak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz. Radio Republik Indonesia Ampana.
6: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro Satu Riri Ampana. Dan tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro 3 di Jakarta untuk mengikuti warta berita malam hari ini.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
9: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat, NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelanta di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok, Nusa Tenggara Barat siang tadi.
8: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
10: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
9: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
11: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
10: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
9: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
12: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
12: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
13: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pendengar, terdakwa John Phil, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat bea cukai. Hal itu disampaikan Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
14: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Phil dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Veld dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniar Din Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Veld 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
14: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
15: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
16: Bagaimana terdakwa? Silakan.
17: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
16: Terima?
17: Ya, saya terima. Ya.
16: Terdakwa Dedi?
18: Ya, sama.
16: Terdakwa Andri?
19: Ya, Majelis, saya menerima.
15: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blue Ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
18: Mendukung program KDKMP secara masif.
19: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan koperasi merah putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar koperasi merah putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
18: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
19: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
20: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Itu
21: okay.
20: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
19: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
22: Kalau mendelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
23: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
24: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah kuburan relatif banyak ke barat-barat daya.
23: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan Koordinator Relawan Kebencanaan Desa Sidorejo Kemalang Klaten Sukiman membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi, banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
22: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepengen banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
23: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
0: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai 2 sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
23: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
7: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Mendengar Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh D8 Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di
2: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di aula sholat Dar al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di musala besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Dan telur kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel legal satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu di pertandingan untuk tiga nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio. Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

0: itu di masyarakat jangan aku dikucilin, karena aku akrab ganja putau, karena tertipu ekstasi sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat. DP badan jadi pendek dari yang seharusnya. Akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Mama. Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu dulu, Pak. Magang uangku ini sabar. Saya mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Dan saya ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya, jangan lupa ganggu. Lihat kasih, kena aku.
0: Weh, astaga, judi online kau, pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Bantu aku ini.
4: Loser.
2: So itu kau. Banyak sekali bicaramu, kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: kue banyak sekali ini beban pikiran. Mana sote ada doi, harga baraso tambah naik, belum mau bayar koperasi, kurang mau tunggu serangan fajar saja ini. Ada doi, ada suara no.
1: Astaga, so ini semua yang bikin hancur negara. Mama Icat rela mau korbankan 5 menit hanya untuk uang yang tidak seberapa, ketimbang 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Coba pilihlah pemimpin yang cerdas, yang bisa buat orang daerah ini maju, bisa bersaing dengan daerah lain. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, bukan berdasarkan nominalnya.
0: Oh, iyo

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tutik, aduh. Itu gara-gara itu tante, basen kiri belok kanan,
0: Astaga, Yano, tiap apa ngana? Baru muka rumah sakit ini.
4: Seringkali pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: aire.
1: Atur, Ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan basal tuh. Terserah saya apa omong urusanku ya.
1: Tur, Ngana mau menyanyi kah basal tuh kah kurang Ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, oh iya weh. Setelah luasih kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, Ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti Ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka Ngana cat 100.
3: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: sampai susah begini. Harga-harga yang mahal. Kenapa kasih yang jadi begini?
1: Hei, so kenapa ngarin Agnes? Orang datang karena cuma nangis ini. Kenapa gak menangis?
0: Kita ini kemarin ada SMS masuk. Kita penomor dapat undian. Kung berhak mendapat satu unit mobil. Dengan persyaratan, kita ini harus transfer untuk biaya administrasi sebesar 12 juta. Supaya itu mobil mau sampai di Ampana.
1: Kok gak langsung transfer?
0: Sudah. Kita so transfer ke siang. Habis kita transfer, kita telepon ulang, so tidak aktif itu nomor. Dia so blokir. Baru

Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Rotasi air, rotasi kehidupan. Hemat air demi masa depan bangsa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana. Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Setitik ilmu lebih berharga dibandingkan dengan setumpuk harta. Pendidikan merupakan kunci kesuksesan bagi banyak orang. Mari membangun masa depan melalui pendidikan. Pendidikan adalah jalan dan bukan suatu tujuan.

hutan adalah paru-paru dunia. Mari selamatkan hutan, selamatkan dunia. Jagalah lingkungan demi kebaikan anak cucu kita. Karena tangis alam adalah tangis kita.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro Satu Adrian Pana dan tentunya masih bersama saya Yuni Safira yang menemani Anda di Pulau Togian malam hari ini hingga di pukul 23:30. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Saya menyapa penelpon kita. Halo. Halo. Halo, Pulau Togian.
1: Halo, RRI Ampana. Assalamualaikum, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama, kegemaran Ibu Ria, Bailo Baru.
0: Ibu Ria di Bailo Baru. Gimana kabarnya, Ibu Ria?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik. Ada apa dan ini, Ibu Ria?
1: Sudah baring-baring. Sudah dikira baring-baring. Tidak ada Pulau Togian karena sudah mestinya sebas.
0: Silakan, mau dengar lagunya siapa nih?
1: Lagunya Titi.

0: dan
1: kumpulan lagu lama kesukaan saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Nur.
0: Ibu Nur, Nur di Jalan Maleo. Sudah OTW Pulau Kapuk juga ini Ibu Nur. Silakan mau dengar lagu siapa Ibu Nur?
1: Ibunya Christine Panjaitan.
0: Christine Panjaitan, judulnya apa itu?
1: Sudah Kubilang.
0: Sudah Kubilang. Ya. Oke, ditunggu lagunya.
1: Oke, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Nur di Jalan Maleo sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik, saya menantikan satu penelpon lagi. Untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 082128526552 sebelum kita ke lagu yang berikutnya.

0: Baik, terputus ya teleponnya, boleh dicoba kembali di 082128502652. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kemarin saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Pak Nursin.
0: Pak Nursin di Bonerato. Silakan, mau dengar lagu siapa nih Pak Nursin?
1: Hilang Permataku.
0: Hilang Permataku.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nursin di Bonerato sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon. Sudah ada Ibu Ria, Ibu Nur, dan juga Pak Nursin yang menemani kita dengan tentunya 3 pilihan lagu. Kita dengarkan lagu selanjutnya dari Titi Kadi,

0: Menarik benar, masih di Pulau Togean malam hari ini. Untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo Pulau Togean. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kesukaan Ibu Ratna di Labuan.
0: Ibu Ratna di Labuan. Silakan, mau dengar lagunya siapa nih Ibu Ratna? Halo. Ibu Ratna. Waduh, terputus nih teleponnya Ibu Ratna. Boleh dicoba kembali ya di 0821-2850-2652. Saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Baik, terputus teleponnya. Boleh dicoba kembali di WhatsApp maupun di telepon seluler di 0821-2850-2652. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kemarin Bapak Mahmudin di Padang Loyo.
0: Bapak Mahmudin di Padang Loyo. Silakan, mau dengar lagunya siapa nih Bapak Mahmudin?
2: Lagunya Black Sweet. Judulnya Sunyi Hatiku.
0: Sunyi Hatiku dari Black Sweet. Oke, iya, tunggu lagunya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Mahmudin di Padang Loyo sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Saya menyapa kembali penelpon kita. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Umbralan nama kegangan Ibu Rukmin.
0: Ibu Rukmin. Kayaknya so mengantuk ini. Pantas. Silakan, mau dengar lagunya siapa dan ini Ibu Rukmin?
3: Lagunya Tentu Yahya.
0: Tentu Yahya, judulnya apa itu?
3: Haryati. Haryati.
0: Haryati.
3: Okay. Haryati. Ya.
0: Ditunggu ya.
3: Ya, makasih ya. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rukmin di Padang Loyo. Ibu Rukmin di Muara Toba. Ada, kalau di Padang Loyo siapa tuh ya? Pak Nursin ya, Pak Nursin mungkin. Halo, saya menyapa penelpon lagi. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam. Ini kembali lagi nih. Ibu Ratna ya?
1: Iya, putus
0: tadi. Tadi putus teleponnya. Silakan, lagunya siapa?
1: Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur. Oke. Dicarikan lagunya Ibu Ratna ya.
1: Oke, terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ratna di ujung Labuan. Walaupun sudah terputus tadi pertama teleponnya, tapi kembali lagi untuk menemani dengan pilihan lagunya. Dan pendengar, sudah ada 3 penelpon. Dan kita ke lagu berikut dari Tantowi Yahya. Kita dengarkan berikut ini.

0: Baik, benar, di sesi terakhir perjumpaan kita di Pulau Togian malam hari ini, saya menyapa penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ice di Maleo.
0: Ibu Ice di Maleo. Lagunya siapa nih, mau didengar Ibu Ice?
1: Saling percaya dari Titi Sandora.
0: Saling percaya dari Titi Sandora. Oke, ditunggu lagunya.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ice di Maleo sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik, pendengar, untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 0821 2850265.

0: Baik, saya menyapa lagi. Halo. Halo. Halo, Pelotogian.
1: Halo.
0: Halo. Halo, Pelotogian.
1: Halo, Pelotogian.
0: Kumpulan lagu lama kegemaran Anda ya. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mama Vira.
0: Mama Vira.
1: Ya, dari Maloto.
0: Dari Maloto, Mama Vira. Mau dengar lagunya siapa nih, Mama Vira?
1: Ya, pilihkan saja lagunya.
0: Oh, dipilihkan saja lagunya. Oke, ditunggu ya.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam kenal juga ya buat Mama Vira di Maloto. Oke, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Vira di Malotong sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Kita ke penelpon yang terakhir nih. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
2: Mana gula makan kemarin saya?
0: Iya, yang terakhir ini Ibu Lina ya.
2: Iya.
0: Mau dengar lagu yang siapa nih, Bu Lina?
2: Dedi Dores.
0: Dedi Dores.
2: Dedi Dores.
0: Dedi Dores, judulnya apa itu?
2: Pilihkan saya judulnya, Mayun.
0: Oke, okay, ditunggu ya.
2: Iya.
0: Baik, iya. Terima kasih.
2: Oke, Mayuni. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lina di Pusungi sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik pendengar, karena sudah ada 3 penelpon dan waktu kita juga sudah terbatas, saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung walaupun tadi enggak lama ya menemani Anda di Pulau Togian malam hari ini. Dan sebelum kami hadir dengan inspirasi malam di pukul 23 lewat 30 menit, kita dengarkan 3 buah lagu berikut ini.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM. RRI Ampang FM 93 MHz.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
3: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
4: Mungkin tidak bisa juga, nak.
3: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
4: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam. Anak ini tersenyum lega.
3: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
5: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

saudara dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui frekuensi 93 MHz. Saran kami dapat Anda ikuti kembali pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nisa Fira bersama rekan operator Arthur Tandipayuk, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita berpisah dan sampai jumpa. Terimalah salam dari kami sekali di udara, tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia 4.

Baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi hari ini saya Nurhaya menemani Anda dengan beragam program-program acara RRI Persatuan Pana. Ya, dengan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ada lagu-lagu nuansa, lagu-lagu rohani dari agama Katolik, dan kemudian juga nanti mungkin akan ada Mutiara Pagi Katolik bersama RRI Pro 1 Palu, dan dilanjutkan di pukul 6 ada Lintas Sulawesi Tengah dengan ragam informasi-informasi yang terangkum yang akan disampaikan oleh reporter-reporter terbaik RRI. Dan selanjutnya pendengar, di pukul 6.30 kami kembali menyapa Anda dengan aneka info terkini, hingga di pukul 7 kembali kita bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita hingga di pukul 7.30, dan dilanjutkan dengan info pagi hingga di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, ada sepiring nasi sepenggal iringan nada dan juga informasi. Nanti ada tips-tips ringan juga akan kami sampaikan di ruang dengar Anda hingga di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ada beranda Astacita. Demikian untuk informasi program acara yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sepanjang pagi ini bersama saya Nurhaya. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

Baik, pendengar dari yang paling dimanapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan pesan rohani yang akan disampaikan dalam Mutiara Pagi Katolik pagi hari ini bersama RRI Pro 1 Palu. Selamat mengikuti.

0: Salve Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih di dalam Kristus. Bertemu lagi dengan kami dalam program acara Dialog Religi Agama Katolik. Hari ini saya bersama penyuluh agama Katolik Ibu Yesi. Ya, Ibu Yesi. Yang Ibu Yesi, apa kabar hari ini Ibu Yesi?
1: Baik, luar biasa.
0: Luar biasa. Kami harap juga pendengar dimanapun Anda berada merasakan hal yang sama, luar biasa. Apalagi akan mendengarkan dialog religi agama Katolik. Kami harapkan dalam program acara ini tentunya orang-orang akan menambahkan hasanah atau ilmu baru atau mungkin merefresh, ya Kak ya.
1: Penguatan ya.
0: Iya, penguatan. Kita tahu bahwa Ibu Yesi juga ini sebagai pendamping untuk anak-anak kami ya. Jadi memang basisnya itu adalah pelayanan. Tema hari ini yang akan kita bawa adalah tentang basis, doa adalah basis atau landasan. Tapi sebelum kita masuk ke tema kita, marilah saya bawa dulu semua dalam doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan atas segala kebaikanmu yang nyata dalam kehidupan kami. Karena tak henti-hentinya kasih-Mu selalu menyertai kami, terutama pada hari ini ya Tuhan, Kau berikan kami nafas kehidupan dan kesehatan untuk menjalani setiap kehidupan kami. Sertailah langkah hidup kami, terutama hari ini ya Tuhan, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, biarlah semua seturut dengan kehendak-Mu. Terutama pada hari ini ya Tuhan, berkatilah kami yang akan membawakan tema tentang doa. Biarlah ya Tuhan, melalui tema ini banyak anak-anak yang akan semakin datang kepada-Mu, semakin memuji dan memuliakan nama-Mu. Itulah tujuan hidup kami ya Tuhan, yaitu untuk melayani Engkau. Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kalau kita mendengar kata doa, ya Kak Yesi ya, biasa itu hal yang sebenarnya ringan tapi susah, atau sesuatu yang sederhana tapi susah untuk dijelaskan, karena ini berhubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, hari ini temanya kita tentang doa adalah basis atau doa adalah landasan. Nah, Kak Yesi, ini saya ingin tanya kepada Kak Yesi. Ini kan kalau kita berbicara tentang doa, ini tentu bukan hal yang asing lagi untuk kita semua ya. Jadi secara khusus mungkin tema kita hari ini tentang doa sebagai basis dalam dimanapun, terutama dalam keluarga Katolik. Nah, ini yang saya tanyakan, kenapa doa itu dikatakan sebagai basis?
1: Iya, baik. Pendengar setia RRI, seperti yang teman saya Rian tadi sampaikan, berbicara tentang doa sekilas nampaknya gampang, sederhana. Namun apakah itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh ataukah kita setia dengan doa itu? Pertanyaan itu kita bisa jawab setelah kita merenungkan atau bertanya ke diri kita masing-masing. Memang doa merupakan hal yang sederhana, tetapi sesungguhnya hal yang sederhana itu atau doa itu adalah napas dan juga pondasi utama dalam keluarga kita ya, dalam keluarga Katolik. Mengapa disebut sebagai nafas, pondasi atau seperti tadi dikatakan sebagai basis? Ya. Karena melalui doa kita sebagai keluarga-keluarga Kristiani berjuang menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan. Mengapa keluarga? Ya, keluarga itu karena melalui keluarga itu nilai-nilai pertama yang ditanamkan itu ya berawal dari keluarga. Ya, lingkup paling yang pertama yang kita jumpai sejak kita lahir ya, tentu kita ada dalam sebuah keluarga, bukan komunitas yang lain. Jadi keluarga itu dapat kita katakan sebagai sekolah pertama dari nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kemanusiaan. Nah, tadi Rian berbicara tentang doa sebagai basis, bisa saya ambil contoh sebagai pondasi ya. Jadi basis itu sama dengan pondasi. Jadi doa itu sebagai basis atau sebagai pondasi. Nah, jadi ibaratnya pondasi itu kan bagian rumah yang tidak kelihatan, ada di bawah tanah. Nah, kalau pondasi rapuh, kena terpaan hujan sedikit, atau ya kita yang ada di wilayah Palu ini tidak asing dengan gempa. Sampai dengan hari ini kita masih bisa merasa goyangan-goyangan kecil itu. Nah, mungkin di antara kita ada yang rumahnya sudah retak, setelah goyangan itu retak lagi. Nah, kembali lagi soal pondasi. Jadi kalau pondasi rumah itu rapuh, kita dengan mudah akan roboh karena berbagai tempaan, misalnya hujan, gempa dan sebagainya. Jadi dalam arti saya memakai tadi kata pondasi, mari kita lihat sebagai apa pondasi itu. Pondasi itu adalah tempat pijakan. Jadi rumah itu tanpa pondasi tentu langsung buyar. Jadi sebagai tempat berpijak. Jadi doa itu sebagai tempat berpijak. Jadi Tuhanlah sumber segala-galanya. Doa yang utama, bukan hal yang lain. Jadi kalau berbicara keluarga, pertama-tama pasti orang akan berpikir soal kebutuhan jasmani. Mau makan apa hari ini, besok seperti apa, pekerjaan apa, pakaian apa. Ya oke, secara manusia kita berpikir soal lahiriah. Namun ada hal yang mendasar di sebelum kita berbicara yang nampak dulu, tapi yang mendasari hidup kita tentunya doa. Nah, sebagai pondasi artinya doa itu sebagai tempat pijakan dari mulai kepala rumah tangga, suami atau ayah, ibu sebagai orang tua, dan kemudian hal itu akan menjadi teladan bagi anak-anak yang hadir dalam keluarga. Lalu yang kedua, berbicara tentang pondasi, pondasi ini berfungsi sebagai perekat ya. Jadi yang merekatkan bangunan kayu dan sebagainya yang nampak di luar ya, tiang-tiang itu, namun di bawahnya itu ada pondasi yang kokoh. Dalam artian bagaimana? Jadi doa itu diposisikan sebagai ungkapan syukur kita. Jadi kalau sebuah keluarga itu mendasari hidupnya dalam doa, maka di sana ada rasa syukur, ada pengharapan, di sana juga ada pengampunan, ada berbagai hal-hal yang baik yang akan lahir dalam keluarga itu jika menjadikan doa itu sebagai basis atau pondasi keluarga. Jadi anggota keluarga satu dengan yang lain dapat saling belajar ya. Jadi tidak ada yang lebih berpengalaman, semua saling belajar, saling melengkapi ya, saling mendukung. Lalu yang saya pelajari berikutnya bahwa doa itu sebagai pondasi keluarga, yaitu sebagai sumber kekuatan. Jadi saya mengibaratkan kalau rumah tidak ada pondasi, ya tentu tidak kuat.
0: Betul.
1: Gampang tergeser angin bawa kemana dia pergi. Tapi kalau punya pondasi, ya itu ada yang mengikat dari bawah, jadi ada yang memberi kekuatan. Nah, seperti itu. Jadi ibaratnya kita mengalami terpaan angin atau gempa berupa persoalan. Persoalan seperti apa ya? Banyak ya. Masalah ekonomi, masalah relasi suami istri, masalah relasi orang tua dan anak. Namun kalau kita menjadikan doa sebagai pondasi, maka saat kita diterpa hujan, diterpa badai kehidupan, kita tahu kemana kita akan lari. Jadi keluarga itu saat diterpa berbagai pencobaan atau masalah, tahu akan berakhir di mana. Jadi membawa segala pergumulan itu kemana? Kepada doa. Namun jika keluarga kita tidak mendasari kehidupan keluarga itu dalam doa, maka tidak punya pondasi yang kokoh. Maka setelah terpaan datang, badai datang, pergumulan datang, bisa apa yang terjadi? Saling menyalahkan. Di situ ada siapa yang bersuara lebih keras. Mungkin tidak lari kepada doa, tapi lari kepada hal-hal yang lain, kelihatan menyenangkan ya.
0: Sementara
1: sementara dapat penghiburan, padahal semuanya itu semu atau bisa berakhir secara tiba-tiba. Seperti itu.
0: Ya, saya sangat setuju dengan dari penyampaian tadi Ibu Yesi tentang keluarga adalah pondasi awal ya. Maksudnya jadi mau tidak mau, suka tidak suka, orang tua bertanggung jawab dalam hal itu ya.
1: Benar ya.
0: Jadi harus ada mood yang bagus dari orang tua ya. Tadi seperti Ibu Yesi bilang tadi soal siapa yang paling keras suaranya siap. Tapi di sini memang teladan keluarga Nazaret atau teladan Yesus itu sendiri wajib untuk tiap keluarga Katolik ya. Supaya memang tiap kita orang tua bertanggung jawab dalam tumbuh besar anak-anak, terutama kalau sudah anak-anaknya sudah mencapai titik dewasa ya, atau sudah bisa berkomunikasi dengan kita, itu memang didikan dari keluar orang tua itu sangat penting. Apalagi sudah didikannya bagus di sekolah minggu, dapat guru sekolah minggu yang bagus juga ya. Jadi bertubi-tubi. Jadi harapannya ya bagi Bapak Ibu yang dalam keluarga Katolik, secara tidak langsung Anda terpanggil dalam hal untuk membawa keluarga Anda menjadi keluarga Katolik ya, yang tentunya kita harus mengikuti teladan-teladan Yesus itu sendiri. Nah Kak, ini agak berat sedikit ya. Maaf, ini pertanyaannya. Kita kan dengan penjelasannya kakak tadi tentang doa itu sebagai basis keluarga, apakah ada dimuat dalam dokumen gereja dalam hal itu?
1: Iya, baik. Kalau berbicara tentang gereja Katolik, tentu keutamaan-keutamaan kita atau sumber iman Kristiani kita selain dari kitab suci, tentu ada dari pengajaran-pengajaran dari gereja ya, atau kita bisa bilang dengan magisterium gereja. Jadi ada surat-surat yang dikeluarkan oleh pemimpin tertinggi kita, Bapak Paus. Nah, berbicara tentang ajaran-ajaran itu atau surat-surat apostolik, tentu banyak ya. Pada kesempatan ini saya mengambil surat-surat yang diungkapkan oleh Paus Yohanes Paulus II. Memang beliau telah lama wafat, tapi ajaran-ajarannya tetap kekinian ya. Memang sudah berpuluh-puluh tahun lalu ya, sudah melebihi umur saya sendiri, sudah 40-an tahun yang lalu surat-surat ini dikeluarkan, tapi rasanya atau apa yang diungkapkan dalam ajaran itu tidak mati, tetap memiliki manfaat yang tetap kita akan rasakan. Teknologi bisa berubah ya. Yang jadul akan mati digantikan dengan yang lebih baru. Tapi ajaran gereja ini tidak akan mati ya. Meskipun zaman berubah dengan cepat, tetapi ajaran gereja tidak akan mati karena semua itu bersumber dari ajaran Kristus sendiri. Nah, baik, mengenai dokumen tadi yang ditanyakan Rian tadi, baik, kita melihat dari dokumen Bapak Paus Yohanes Paulus II, pertama dalam anjuran apostoliknya ya. Jadi ini sedikit pengetahuan buat kita semua, keluarga-keluarga Katolik ya. Mungkin kalau kita mencari sendiri tidak termotivasi, namun melalui dialog kita pagi ini kita bersama-sama mempelajari ya. Jadi yang pertama itu dokumen Familiaris Consortio, yaitu dikeluarkan pada tahun 1981. Lalu juga ada surat apostolik Rosarium Virginis Mariae tahun 2002. Lalu saya juga mengambil tentang surat untuk keluarga ya, Gratissimam Sanane tahun 94. Nah, pertama-tama mari kita lihat satu persatu ya untuk dokumen-dokumen gereja itu. Yang pertama surat apostolik Familiaris Consortio itu di sana ya ada banyak hal yang disampaikan, tetapi saya mengambil beberapa sari-sarinya ya. Gereja menyampaikan makna bahwa sesungguhnya tentang keluarga kepada mereka ya yang mengambil panggilan hidup sebagai berkeluarga, karena dalam Katolik kan ada yang terpanggil untuk hidup
0: berkeluarga,
1: ada yang mengabdikan diri secara khusus dalam panggilan imam atau biarawan-biarawati. Nah, bagi kita yang terpanggil untuk menjalankan hidup berkeluarga, nah, bagaimana yang seharusnya? kita pertama-tama memahami dulu bahwa panggilan ini sungguh panggilan yang indah dan agung yang Tuhan karuniakan buat kita. Karena apa? Dalam panggilan ini kita belajar untuk mencintai dan menghargai rahmat kehidupan. Nah, bagaimana kita menyadari rahmat Allah ini? Tentu kita bisa menghargai rahmat ini hanya jika kita membangun relasi yang erat dengan Allah. Lewat apa? Ya, kembali lagi lewat doa. Bagaimana kita mengenal pasangan kita, bagaimana kita mengenal anak-anak kita, orang tua kita, di mana dalam keluarga kita ya, ada siapa saja di dalam keluarga kita atau di dalam rumah kita, ada siapa saja yang ada di situ. Jadi dengan doa kita menjalin relasi erat dengan Allah. Dalam beberapa pribadi yang berbeda itu kita berusaha untuk mengenal Allah itu hadir dalam mereka pribadi masing-masing ya. Jadi kita mengenal Allah. Jadi dalam doa kita menyadari bahwa Allah hidup dalam persekutuan kasih. Jadi dalam anggota keluarga pasti kita kalau lihat kembali kepada keluarga kita kadang-kadang banyak merasa ketidakcocokan. Boro-boro dengan teman kerja dalam keluarga saja. Wah, kalau kita bisa menemukan satu, wah, mungkin lebih dari biar satu biasa, banyak ya dari pasangan kita. Kadang-kadang setelah menikah, waduh, ternyata
0: ditahu ya topeng-topengnya sudah terbuka.
1: Yang cocok hanya 1/9 tidak cocok. Waduh, biasa. Sebelum berkeluarga, waduh, cocok 100%. Setelah berkeluarga, waduh, 9 dari 1 itu tidak cocok. Bagaimana caranya? Belum lagi dengan persoalan-persoalan kehidupan yang membebani, belum lagi dengan kehadiran anak-anak. Nah, jika kita tidak mendasari keluarga kita dengan doa, nah, buyarlah semua. Kita bagaikan rumah yang dibangun di atas pasir. Tidak punya pondasi yang kuat.
0: Gampang roboh
1: Gampang roboh. Di Palu banyak contoh-contoh rumah roboh karena gempa bumi. Kembali lagi ke dokumen ini. Jadi dalam dokumen ini ada juga yang disebut Paus Yohanes Paulus II menyebut bahwa keluarga sebagai gereja kecil atau dalam bahasa Latinnya Ecclesia Domestica. Artinya dikatakan bahwa di rumah, jika di dalam rumah itu atau jika dalam keluarga itu tidak ada gereja, tidak ada doa, maka gerejanya tutup. Karena keluarga itu adalah gereja kecil. Keluarga-keluarga Katolik, keluarga-keluarga Kristiani dalam dunia ini bagaikan gereja-gereja kecil. Persekutuan-persekutuan kecil di mana Allah hadir. Jadi kalau kita tidak mendasari keluarga dengan doa, ya seperti gereja yang tutup.
0: Iya, betul.
1: Nah, lalu kita lanjut kepada surat selanjutnya ya, dalam surat apostolik Rosarium Virginis Mariae itu tahun 2002. Di sana beliau menekankan bahwa rosario sebagai sarana efektif. Nah, mengapa sekarang menyinggung soal rosario? Umat Katolik tidak lepas dari juga perantaraan Maria. Dalam hal ini Paus Yohanes Paulus II mengingatkan bahwa melalui rosario kita membangun persekutuan keluarga. Jadi di sana ada doa bersama. Jadi selain doa-doa pribadi dari anggota-anggota keluarga, ada juga doa bersama sebagai keluarga, di mana seolah-olah kita menghadirkan suasana keluarga kudus Nazaret. Wah, betul, kedengarannya berat. Sungguh berat ya. Bagaimana menghadirkan keluarga kudus Yesus Maria dan Yosef itu seolah-olah hadir dalam dunia yang penuh gejolak tantangan ini ya. Bagaimana Bapak suami hadir seolah-olah sebagai Santo Yosef, lalu ibu hadir sebagai Bunda Maria, lalu anak-anak hadir sebagai Yesus. Itu kita mengimajinasi saja sungguh berat. Ya, luar biasa perjuangan ini untuk, tapi itulah panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Kita dipanggil pada akhirnya untuk menuju pada kekudusan meskipun kita jatuh bangun. Nah, kita jatuh bangun bersama dalam keluarga. Ada yang menopang kita. Jadi dengan menjadikan rosario itu sarana efektif atau kita berdoa doa Salam Maria, di sana keluarga belajar bagaimana untuk berkomunikasi.
0: Yeah.
1: Saya mengingat pengalaman saya waktu COVID, ya, yeah, kita terbatas doa rosario dari rumah ke rumah.
0: Yeah.
1: Kita menjalankan doa rosario di keluarga. Jadi ya kita pasang lilin, lalu ada patung Yesus, salib, ya Maria, lalu kita berdoa bersama, bergiliran doa rosario. Kadang juga ketika dalam perjalanan, di perjalanan kita
0: doa rosario.
1: Doa rosario, entah kita naik motor, naik mobil, kita berdoa dalam hati atau kita ucapkan bersama-sama. Yaitu sarana-sarana untuk kita menjalin komunikasi lewat doa. Ya, jadi memang doa rosario berciri khas Maria. Tapi doa rosario itu intinya doa yang berpusat pada Kristus atau Kristosentris. Ya, jadi dalam hal-hal sederhana, rosario ini sesungguhnya saripati dari amanat Injil.
0: Ya,
1: jadi seolah-olah kita berguru di sekolah Maria, di sekolah dari Bunda Yesus, ya. Jadi bersama dengan Maria, bersama dengan Bunda Kristus, kita menatap keindahan wajah Kristus dan mengalami kedalaman kasihnya. Jadi bayangkan misteri Yesus itu, mulai dia dari dilahirkan sampai wafat, sampai dia di naik ke surga, kan kita lihat dalam peristiwa-peristiwa rosario.
0: Bagaimana kesetiaan dari Bunda Maria.
1: Jadi kita bersama dengan Maria sesungguhnya sedang memandang wajah Kristus. Kita tidak melihat dia secara nyata, namun mata hati kita menuju kepada dia. Nah, dan yang terakhir yang sempat saya sebutkan tadi, dalam dokumen berjudul Gratissimam Sane, ya, itu didefinisikan bahwa keluarga sebagai jalan gereja dan juga persekutuan pribadi, komunio, ya. Jadi keluarga dipahami sebagai pusat cinta kasih, tempat pertama-tama kita belajar untuk mencintai, tempat kita belajar pertama-tama untuk mengasihi, dan tempat nilai-nilai kehidupan pertama kali kita temukan. Ya, jadi benar tadi Rian sempat sebutkan, ya, orang tua itu jadi contoh, ya, mengarahkan untuk anak-anaknya.
0: Iya. Apapun masalahnya jangan ceritakan ke anak, ya. Nanti anak ceritakan di sekolah, bahaya nanti. Ya, jadi mungkin saya bisa ringkas sedikit dari tiga dokumen gereja tadi, ya, Kak Yesi, ya. Yang pertama tentang familiaris consortio, consortio, ya. Itu yang intinya dari situ yang bisa kita ambil adalah di mana di situ ada persekutuan pribadi dengan Bapa itu sendiri. Iya. Makanya sangat dalam yang ditekankan dari Bapak Paus bahwa gereja di rumah adalah gereja kecil.
1: Iya,
0: ya, itu berarti sangat berharganya tiap rumah tangga di mata
1: setiap keluarga, setiap rumah tangga,
0: ya. Karena di situ ada terbentuklah
1: gereja.
0: Gereja terbentuklah pribadi-pribadi anak-anak yang tentunya dapat memberi berkat bagi sesama. Yang kedua tadi Rosarium Virginis Mari, ya. Itu tentang bagaimana perantaran dari Bunda Maria itu sendiri yang bisa sebagai perantara tiap doa-doa kita. Dan yang selanjutnya tadi yang Gratissimosane ini, yaitu tentang cinta kasih, luar biasa. Jadi memang dokumen-dokumen gereja ini sangat mendukung bagi kehidupan kita dalam bagaimana membangun keluarga Kristen yang baik dan benar. Nah, ini kan pertanyaan selanjutnya, Kak, ya. Mungkin mengenai sebutan keluarga sebagai gereja kecil tadi yang seperti Kakak sampaikan, apakah dapat dijelaskan mungkin lebih lanjut, mungkin juga dapat disertakan dasar alkitabianya, biblisnya ini apa, gitu,
1: baik.
0: Ya,
1: tadi kita sudah menengok singkat tentang dokumen gereja. Tentu kita kembali juga bahwa itu ada dasar dalam kitab suci. Jadi keluarga merupakan bagian dari gereja, maka keluarga juga mengambil bagian dalam misi gereja, yaitu setiap kita memiliki misi menyampaikan kasih Kristus kepada siapa saja yang kita jumpai, ya. Jadi keluarga mengambil bagian dalam misi sebagai nabi yang mewartakan sabda Tuhan, ya. Bagaimana kita melihat itu dalam kehidupan kita, dan juga bagaimana kita melihat itu dalam kitab suci, ya. Keluarga sebagai persekutuan kecil, ya, tentu tidak hanya seorang diri. Mungkin pendengar setia saat ini mungkin merasa saya sedang sendiri di tempat tinggal, tapi kan bukan berarti dari awal kamu sendirian, ya. Ada keluarga yang melahirkanmu, ada keluarga yang mendampingimu, dan kemudian saat ini mungkin karena panggilan pekerjaan, studi, dan berbagai keadaan membuatmu saat ini sendiri. Namun pertama-tama mari kita melihat bahwa keluarga itu sebagai persekutuan kecil, ya. Jadi ada Kristus, seperti tadi katakan, Kristus ada di tengah-tengah mereka. Kita lihat dalam Injil Matius, ya. Matius 18 ayat 19 sampai 20.
0: Iya.
1: Ya, boleh Rian bacakan 19 sampai 20.
0: 19 sampai 20. Ya,
1: Matius 18 9, ayat 19 sampai 20.
0: Oke. Demikian sabda Tuhan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka.
1: Baik, nah, memang ini kadang-kadang ya, ayat ini kita temukan pada waktu kita ibadat persekutuan, misalkan wilayah rohani atau komunitas-komunitas tertentu, ya. Tetapi sesungguhnya sebelum komunitas besar itu kita jumpai, komunitas kecil yang dahulu kita ada di dalamnya itu yaitu keluarga.
0: Keluarga.
1: Jadi sesuai tema kita hari ini, bagaimana doa itu menjadi basis keluarga kita. Doa itu menjadi pondasi keluarga kita. Jadi dalam kitab suci dikatakan, jika ada dua orang bersepakat meminta, maka Tuhan Bapa yang di surga akan mendengarkan. Jadi jika kita sebagai minimal ayah, ibu, ya, ada dua orang bersepakat, jadi selain doa-doa pribadi kita, tapi kita juga bersehati dalam dengan anggota keluarga, kita berseru. Bahkan jika itu terlebih lagi jika ada anak-anak di situ, kita berkumpul bersama-sama,
0: berdoa,
1: ya. Maka Bapa di surga akan mendengarkan seruan-seruan kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana itu menjadi nyata di tengah keluarga kita? Mungkin akan kita bahas nanti, ya. Kita melihat dulu dasarnya dalam kitab suci. Jadi jika dalam doa-doa pribadi kita berseru, tentu dalam keluarga kita juga dihimbau bagaimana kita juga bersama-sama dengan anggota keluarga lain untuk saling berdoa, ya. Jadi lebih dari satu orang kita bersepakat berdoa bersama-sama, maka di sana Tuhan mengaruniakan kasihnya. Jadi di sini kita berupaya menjadikan juga Injil ini hadir dalam kehidupan kita. Jadi idealnya bahwa Injil itu menjadi model atau gaya dalam kehidupan keluarga kita.
0: Jadi habit, kebiasaan yang baik.
1: Jadi belajar bersama-sama bahwa dalam terang iman kita keluarga itu belajar bagaimana memahami, mengagumi dengan rasa syukur yang mendalam. Jadi jika ada persoalan, tentu tidak hanya menunggu jika ada persoalan, ya, dalam berbagai keadaan kehidupan kita, entah kita baik-baik saja, entah kita mengalami persoalan-persoalan kecil atau besar, kita berseru bersama-sama dengan keluarga itu, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Jadi sesungguhnya doa itu bukan hal yang tidak dapat kita wujudkan, hanya bagaimana kita dalam hati kita untuk terbuka dan memulainya itu. Jadi dari dalam keluarga kita berusaha menjadikan doa ini hal-hal yang sehari-hari, ya, napas kehidupan kita, bukan hanya ketika kita beribadat keluar, Padahal dalam keluarga kita adalah persekutuan betul. Yang kecil atau gereja yang kecil.
0: Makanya pondasinya ya kayak harus, harus dikuatkan. Ya.
1: Jadi kita berusaha menyampaikan dengan kasih, kesederhanaan, kepraktisan dan teladan hidup. Di sana anak-anak bisa melihat memang nampak berat beban ini di pundak
0: orang tua.
1: Namun itulah yang menjadikan keluarga kita kuat. Ya, jika kita sebagai orang tua tidak memulainya, tidak menyampaikan kepada anak-anak kita, maka ya jangan kita bertanya-tanya kelak ketika ada badai dalam kehidupan kita, maka kita tercerai berai.
0: Ya,
1: orang tua berada di mana, anak-anak lari kemana, ya semua dengan mencari kesenangan atau mencari
0: kenyamanannya masing-masing.
1: Kenyamanan atau pelariannya masing-masing. Nah, apalagi kalau anak-anak kecil masih dapat kita atur, kita
0: tegur,
1: beritahu. Namun ketika kita mulai memiliki anak-anak menanjak usia remaja, mereka mulai bergejolak dengan
0: mungkin pemikiran-pemikiran punya pemikiran
1: sudah,
0: sendiri.
1: Sudah menjadi masanya ya ketika mereka remaja lalu dewasa. Dalam satu pengalaman saya dalam satu ibadat persekutuan ada seorang ibu yang bilang bagaimana ya saya ini pengurus dalam gereja, saya ini pengurus di komunitas, berbagai komunitas, tapi anak saya susah saya beritahu. Anak saya cuma satu, tapi luar biasa saya harus mengerahkan seluruh energi. Sudah diberitahu baik-baik, sudah diberitahu dengan sedikit ancaman, sudah dilalui semua. Tapi ya itu masih berupa perjuangan ya. Jadi bagaimana dia memberitahu hanya satu orang anak, tapi bagaimana ya sulit diberitahu. Jadi itu perjuangan seorang ibu yang bagaimana ingin juga anaknya itu hadir bersama-sama ya dalam dalam doa bersama, dalam berkegiatan bersama ya. Jadi dia bilang waktu dia kecil saya gampang mengarahkan, malah

0: perjuangan keluarga demi keluarga ya. Yeah. Kita fokus bagaimana peran kita.
1: Yeah.
0: Lalu kemudian kita dalam doa kita balik lagi kepada doa, tentu tiada henti-hentinya bagaimana kita memohon penyertaan,
1: iya,
0: Tuhan.
1: Betul.
0: Nah, lalu kalau kita berbicara tadi bahwa keluarga itu sebagai gereja kecil. Nah, mari kita menengok sejarah gereja mula-mula ya.
1: Iya.
0: Gereja perdana, bagaimana gereja itu dibangun di atas persekutuan, pengajaran iya, para rasul dan juga ada kuasa Roh Kudus. Jadi bagaimana kita bercermin, kita gereja kecil, keluarga-keluarga ini adalah gereja kecil, tapi kita bercermin pada gereja mula-mula ya,
1: iya,
0: bukan pada kemegahan fisik bangunan,
1: mm-mm,
0: bukan pada kelihatan mereka itu orang-orang yang saleh. Para
1: iya,
0: para rasul juga penuh dengan kekurangan. Mereka iya, juga ada saat-saat berselisih,
1: iya,
0: ada saat-saat merasa ragu,
1: iya,
0: cemas.
1: Paling benar.
0: Ya, paling benar. Ya, tapi mereka tetap bersekutu bersama-sama.
1: Iya.
0: Nah, bagaimana kita kembali lagi pada kita? Kita menyebut bahwa dalam dokumen gereja bahwa kita adalah gereja kecil, kita juga mau belajar dari mereka ya. Itu ada di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 ya. Pendengar bisa membuka atau mencatat, dari kita bisa melihat kisah gereja awal itu pada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 ya.
1: Yeah.
0: Jadi bagaimana mereka juga berdoa bersama-sama ya, yeah, dari rumah ke rumah.
1: Betul.
0: Ya, kita juga berdoa dalam rumah kita sendiri.
1: Terus ke rumah lain ya, rumah saja.
0: Jadi mulai dari rumah sendiri, yeah, lalu kita dari rumah ke rumah ya.
1: Yeah.
0: Kita bagaimana belajar bertekun dalam doa, juga bagaimana saling melayani dengan kasih. Jadi pelayanan dengan kasih itu akan muncul jika kita tekun atau setia di dalam doa kita.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Baik. Itu lalu pernah ada satu kisah yang sangat apa ya, yang sangat miris lah boleh dikatakan, iya, di pada saat penerimaan komuni. Iya. Ada beberapa anak yang ternyata enggak bisa doa pokok Katolik ya. Doa
0: iya,
1: Bapak Kami atau Salam Maria. Yang disalahkan apa? Guru-guru sekolah minggunya.
0: Oh iya.
1: Sebenarnya ini hal yang bisa kita evaluasi bersama bahwa keluarga itu sangat penting dalam hal itu.
0: Doa-doa dasar ya.
1: Doa-doa dasar. Tadi yang seperti Ibu Yesi bilang sampaikan tadi bahwa doa bersama itu sangat penting untuk memperkuat pondasi keluarga.
0: Iya.
1: Ada juga waktu itu kegiatan di Putra Putri Altar kalau misalnya.
0: Iya.
1: Kenapa sudah tidak pernah ikut Putra Putri? Oh iya, bagaimana? Tidak ada yang antar sudah. Papaku sudah tidak mau antar saya. Ada. Yang kayak begini yang buat kita miris. Jadi mungkin dalam hal ini mungkin seperti Ibu Yesus tadi sudah sampaikan bahwa apapun masalahmu tetap keluarga harus diutamakan dulu ya. Entah nanti anaknya akan bagaimana dia berkembang, tapi saya sangat setuju tentang doa yang bisa mengubah segala sesuatu. Terutama tadi yang kasusnya yang tadi Ibu ya sampaikan, iya, soal anak yang mencari jati dirinya mungkin,
0: iya,
1: ya. Tapi tentunya doa dari orang tua itu sangat, katanya menembus langit itu bisa, yeah. Jadi lakukanlah semua itu dengan doa, berserah pada Tuhan tentunya, yeah, Kak Yesi. Nah, pertanyaan selanjutnya Kak Yesi, kembali pada ketiga dokumen gereja tadi. Nah, jadi Ibu Yesi tadi kan sudah sampaikan, kalau kita bisa tarik benang merah dari ketiga dokumen tersebut, mungkin ringkasan apa atau seperti Ibu Yesi sudah sampaikan tadi, sari-sari apa yang yeah, dapat disampaikan dalam ketiga dokumen tersebut?
0: Yeah. Oke, okay, secara ringkas saja ya, karena yeah, kita tadi sudah berbicara lumayan panjang. Jadi intinya dari ketiga dokumen tadi ya, keluarga yang berdoa adalah masa depan gereja dan dunia. Jadi yeah, kita ingat, jadi keluarga yang mendasari hidupnya dengan doa adalah masa depan gereja dan dunia.
1: Yeah.
0: Jadi bayangkan jika keluarga tidak mendasari kehidupannya dengan doa, baik itu doa pribadi ataupun doa bersama dengan keluarga, apa jadinya dengan masa depan gereja atau dunia?

0: Yeah. Ya, makanya sekarang kita lihat tantangan-tantangan zaman kita.
1: Yeah,
0: ya, jadi kalau kita kembali lagi kita berdoa dengan tekun, maka kita bisa melihat masa depan gereja dan dunia yang tentunya yang penuh dengan kasih.
1: Yeah.
0: Ya, jadi kita melalui doa itu kita bertumbuh bersama keluarga, anggota keluarga satu dengan yang lain.
1: Yeah.
0: Dan kita bersama-sama kita diutus untuk menjadi saksi Injilnya.
1: Ya.
0: Yeah. Yeah.
1: Baik. Untuk menjadi saksi Injilnya, ini berat. Jadi seperti tadi ya, membangun keluarga seperti mengikuti keluarga Kudus Nazaret.
0: Yeah.
1: Nah, ini lagi lebih tantangan buat kita, yaitu menjadi saksi Injilnya.
0: Yeah.
1: Jadi tadi secara tidak langsung kita harus membawa anak-anak kita atau membawa keluarga kita tentang apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat, itu merupakan sebagai saksi Yesus itu sendiri.
0: Iya.
1: Ya. Tentunya mengikuti teladan-teladan itu Yesus itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya Kak ini.
0: Iya.
1: Berbicara mengenai doa. Seringkali kita ini dalam hal berdoa mempunyai tantangannya tersendiri. Nah, dari beberapa keluarga pasti bingung harus berdoanya itu bagaimana. Nah, doa seperti apa mungkin yang bisa menjadikan apa ya bahwa berdoa itu yang ini yang benar.
0: Oh, iya.
1: Mungkin Kak Isi bisa yeah. memberikan pengalaman ya.
0: Baik. Jadi ini berarti berbicara tentang pengalaman.
1: Yeah.
0: Ya. Kadang-kadang kalau doa pribadi itu mudah ya bagi yeah, kita.
1: Betul.
0: Ya meskipun tidak mudah juga karena banyak yang melewatkan doa-doa pribadi. Tetapi bagaimana kita mau berdoa bersama dengan keluarga?
1: Yeah.
0: Mungkin ada bangun pagi ada yang lupa berdoa, tapi
1: yeah.
0: ketika satu dengan yang lain saling mengingatkan, ya kita berarti saling menopang satu dengan yang lain. Jadi mengawali hari kita tentu mengucapkan doa atau seruan kita dalam berbagai aktivitas ya, baik sebelum makan, sesudah makan, saat kita sebelum beristirahat malam. Tentu bukan hanya itu, dalam berbagai rutinitas ya.
1: Yeah.
0: Apakah kita sedang dalam perjalanan, dalam berbagai keadaan kita, saat kita alami kesulitan dalam pekerjaan, kita dalam hati berseru, Tuhan Yesus ini bagaimana? Ya, itu merupakan seruan-seruan atau doa-doa kita. Nah, lalu kembali lagi bagaimana dalam keluarga kita mau membangun doa bersama. Ya, mungkin untuk memulainya, mungkin ada yang meremehkan.
1: Yeah,
0: oh, biasa saja. Tidak usah begitu atau sebagainya macam-macam ya penolakan, tapi tidak apa-apa kita memulainya. Kalau bingung doanya seperti apa, kita kan punya doa-doa dasar ya dalam Katolik ya. Kita bisa berdoa bersama tanda salib.
1: Yeah.
0: Ayo kita misalnya sebelum makan semuanya buat tanda salib dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Nah, itu simpel sekali.
1: Yeah.
0: Ya. Lalu kemudian nanti ada ucapan 1-2 kalimat doa ya, dipersilakan untuk lebih lagi kita ya. Lalu ada doa Bapa kami.
1: Yeah.
0: Ya. Doa kemuliaan. Namun kan ada seperti tadi Rian menyampaikan, ada anak-anak yang bahkan mungkin tanda salib doa Bapa kami itu tidak tahu. Ya, waduh, itu kembali lagi ke keluarganya masing-masing.
1: Ya,
0: belum terlambat ya. Tidak ada kata terlambat, tapi mari kita bagaimana memulainya ya.
1: Ya.
0: Kita bertanya, Tuhan Yesus, saya harus seperti apa ya? Itu sudah menjadi awal bagi kita untuk berseru kepada Tuhan ya. Dalam gereja juga kita ada doa-doa dalam buku puji syukur, buku mada bakti,
1: yeah.
0: ya itu di sana banyak doa-doa, doa makan pun ada, doa sebelum doa waktu bangun pagi, doa sebelum yeah. tidur, dan berbagai doa-doa ada banyak sekali. Yang tidak pernah buka buku puji syukur dan buku mada bakti silakan dibuka. Tentu bukan hanya itu, ada juga doa, buku-buku doa yang diterbitkan ya.
1: Yeah.
0: Kalau memang tidak punya buku doa, buka saja di Google ya, sekarang banyak ya memanfaatkan teknologi sehingga memudahkan kita untuk berdoa ya. Dalam keluarga saya, pengalaman saya
1: yeah.
0: Untuk misalnya pada waktu makan bersama papanya menyediakan buku doa kecil
1: yeah.
0: jadi pernah ada teman berkunjung lalu dia bilang, waduh ini sudah seperti asrama. Ada buku doa di pinggir meja makan. Yeah. Itu, ya itu semacam
1: cara ya.
0: Cara saja ya.
1: Supaya anak-anak lebih dekat.
0: Bisa ya. Bukan hanya itu ya. Kadang-kadang kita doa spontan ya. Kadang-kadang juga ya sudah karena berbagai aktivitas tidak bisa berkumpul ya sudah masing-masing ya. Tapi tidak apa-apa ya. Lalu ada doa rosario itu bisa jadi sarana untuk berdoa bersama.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi ya melalui doa bersama ini juga kita diingatkan bagaimana pada saat kita berkumpul bersama ya bukan hanya saat berdoa ya, saat kita berbincang kita juga berusaha untuk saling benar-benar berinteraksi ya. Jadi kita membangun ikatan yang lebih dengan anggota keluarga kita. Jangan berkumpul tapi kita terdistract dengan kesibukan kita. Karena apa? Betul. Sekarang kan bapak pegang HP, ibu HP, anak-anak HP ya. Kita tidak ada waktu untuk berbicara bersama mengenai hal-hal yang kita jalani hari ini. Yeah. Apalagi untuk berdoa bersama. Yeah. Ya, kita belajar untuk lebih lagi. Setiap hari kita belajar berproses untuk semakin mengenal Tuhan lewat doa-doa kita.
1: Iya, ya, waduh luar biasa. Jadi memang yang disampaikan oleh Ibu Yesi ini memang sangat bagus ya, sangat menginspirasi bagi keluarga-keluarga yang dalam bagaimana menjadikan keluarga itu sebagai basis untuk mendidik anak-anaknya. Untuk bagaimana imannya tentunya ya. Baik, mungkin Kaisi untuk kesimpulannya.
0: Baik.
1: Singkat saja. Mungkin karena kita diburu dengan waktu ya.
0: Iya, terbatas oleh waktu ya. Jadi baik untuk pengingat bagi kita semua di zaman sekarang kita hidup dalam berbagai tantangan, ritme hidup yang cepat, berbagai hal yang membuat kita tidak dapat duduk dengan tenang berbicara dengan keluarga kita satu dengan yang lain, tapi mari jadikan doa sebagai sarana untuk kita berjumpa satu dengan yang lain anggota keluarga, namun terlebih hati kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi melalui doa pribadi kita, doa masing-masing ataupun lewat doa bersama kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, saat kita berjumpa dengan Tuhan, kita mengimani bahwa kita boleh memperoleh rahmat dan kasihnya untuk menjalani hidup yang penuh tantangan ini.
1: Yeah.
0: Ya, itu.
1: Baik, terima kasih untuk kesimpulan akhirnya. Jadi memang biar bagaimanapun doa bisa menjawab semua permasalahan hidup kita. Apapun masalahnya, yang penting doa dan persekutuan bersama dalam keluarga tentu itu penting untuk tumbuh kembang anak-anak kita yang akan bersosial ya tentunya. Baik.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami untuk pagi ini. Kita jalan pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti Lintas Sulawesi Tengah.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Biaya operasional sekolah bagi SMA, SMK, dan SLB baik negeri maupun swasta.
2: Di audiensi yang telah kami lakukan bersama pemerintah pusat, kita bisa memaparkan kepada mereka terkait kondisi objektif daerah, khususnya Kabupaten Tojonouna.
3: Karena tahu ini boleh katakan kebutuhan pokok, dia kan kaya akan sumber protein, pengganti protein hewani, yaitu protein nabati, dan kebutuhan masyarakat terhadap tahu ini dari tahun ke tahun itu meningkat.
4: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah sari berita. Program Berani Cerdas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus diperkuat melalui penyaluran bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA. Bupati Tojonouna mendorong penguatan fiskal dan kebijakan transfer ke daerah dalam audiensi ke pemerintah pusat. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Joko Nurcahyo Sujari. Dan pendengar, kita awali dengan berita yang pertama untuk pagi ini. Program Berani Cerdas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus diperkuat melalui penyaluran bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA. Hingga kini 448 dari 463 SMA, SMK, dan SLB di Sulawesi Tengah telah menerima program tersebut. Laporan Iksan Setiadi.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mengejarkan program 9 Berani, salah satunya melalui program Berani Cerdas yang kini semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saat ini Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah mencatat terdapat 463 SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di Sulawesi Tengah yang menjadi sasaran program bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA. Dari jumlah tersebut hanya 15 sekolah swasta yang memilih tidak mengikuti program BOSDA, terdiri dari 11 SMA dan 4 SMK. Karena masih menerapkan sistem pembiayaan atau pungutan kepada peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Firman Syah mengatakan sekolah yang menerima BOSDA wajib menggratiskan biaya pendidikan bagi seluruh siswanya.
1: Yang pertama itu adalah pemberian BOSDA, ya, biaya operasional sekolah bagi SMA, SMK, dan SLB baik negeri maupun swasta. Ya, jadi ada 463 kita punya sekolah di Provinsi Sulawesi Tengah ini, itu hanya 15 sekolah yang menolak BOSDA. Karena kalau kita sudah kasih BOSDA, otomatis kita minta gratis semuanya. Tidak ada lagi pembiayaan bagi anak-anak kita. Ada 15 sekolah swasta yang menolak, ya, 11 SMA dan 4 SMK.
5: Meski demikian, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tetap menyiapkan skema bantuan bagi siswa kurang mampu yang bersekolah di sekolah swasta berbayar. Melalui program Berani Cerdas, pemerintah memberikan bantuan pembayaran SPP bagi siswa dari keluarga miskin yang masuk kategori desil 1 hingga desil 5, sehingga akses pendidikan tetap terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa terkendala biaya.
4: Pergantian kepemimpinan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palu diharapkan semakin memperkuat pengawasan obat dan makanan, sekaligus meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha agar produk yang beredar di Sulawesi Tengah aman dan memenuhi ketentuan. Selengkapnya, berikut laporan Muhammad Sidik.
6: Jabatan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM di Palu secara resmi diserahkan dari pejabat lama Mardianto kepada Mustofa Anwari sebagai Kepala BBPOM di Palu yang baru. Serah terima jabatan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara serta penyerahan memori jabatan sebagai simbolis peralihan kepemimpinan. Mustofa Anwari mengatakan, sebagai upaya meningkatkan fungsi pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan di Sulawesi Tengah, pihaknya memperkuat sistem pengawasan dari sektor hulu hingga hilir melalui sistem pengawasan obat dan makanan atau SISPOM. Melalui sistem tersebut, pengawasan dapat dilakukan sebelum obat dan makanan beredar di pasaran atau pre-market, hingga post-market atau pengawasan produk setelah beredar luas di pasaran.
7: Dalam melakukan pengawasan, kami membuat sistem yaitu SISPOM, yaitu pengawasan dari hulu ke hilir, yaitu pertama adalah melakukan pengawasan ada namanya pre-market, ya, yaitu pengawasan sebelum obat dan makanan itu beredar di pasaran. Terus yang kedua ada namanya post-market, yaitu pengawasan obat dan makanan setelah obat dan makanan itu beredar di pasaran. Tentunya titik-titik antara pertemuan ya, antara pre-market dan post-market itu ada namanya nomor izin edar. Post-market itu adalah yang disampaikan tadi bahwa produk obat dan makanan itu yang sudah beredar itu ya tidak kita biarkan, tapi kita juga melakukan pengawasannya, yaitu melakukan sampling ya. Dalam sampling itu juga akan melakukan pengujian.
6: Mustafa menyebut selain memperkuat pengawasan, BB POM di Palu juga berkomitmen meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mengingat jumlah produk UMKM di Sulawesi Tengah terus berkembang, pendampingan akan terus dilakukan agar pelaku usaha lebih mudah memenuhi persyaratan keamanan produk dan memperoleh izin edar. Di sisi lain, BB POM di Palu juga telah memiliki penyidik yang bertugas menangani dugaan tindak pidana di bidang obat dan makanan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang membahayakan masyarakat.
7: Dan kami, Badan POM, dalam hal ini Balai Besar POM di Palu, ya, itu akan melakukan pendampingan secara intensif supaya para pelaku usaha, terutama untuk pangan ya, pangan olahan itu bisa untuk mendapatkan nomor izin edarnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika ada hal-hal terkait dengan pidana ya, obat dan makanan, kami juga sudah punya penyidik ya, PPNS ya, ya, untuk melakukan kegiatan yang namanya pro justisia ya, terkait dengan adanya indikasi tindakan pidana di bidang obat dan makanan.
6: Kepala BB POM di Palu menegaskan, keberhasilan pengawasan obat dan makanan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Karena itu diperlukan sinergi dan koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan hingga tingkat kabupaten kota. Menurutnya, penerapan manajemen risiko yang baik juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan. Mengingat cakupan wilayah Sulawesi Tengah yang luas dan karakteristik daerah yang beragam, dengan kolaborasi lintas sektor tersebut, diharapkan perlindungan masyarakat terhadap peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan dapat semakin optimal.
4: Derasnya arus informasi di media sosial membuat masyarakat semakin mudah memperoleh berbagai konten hanya dalam hitungan detik. Namun kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan baru yakni banjir informasi yang belum tentu benar dan belum tentu dipahami secara utuh. Kondisi ini dinilai dapat mempengaruhi cara berpikir masyarakat apabila tidak diimbangi dengan kemampuan literasi yang baik. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca P3KM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, Munazir, mengatakan membaca buku menjadi salah satu cara paling efektif untuk membangun kemampuan satu cara berpikir kritis sekaligus menyaring informasi. Menurutnya masyarakat saat ini terlalu sering menghabiskan waktu berjam-jam menggulir media sosial, tapi hanya sedikit informasi yang benar-benar tersimpan dan dipahami secara mendalam. Berbeda dengan informasi di media sosial yang datang silih berganti, Munazir menilai sebuah buku telah melalui proses panjang mulai dari riset hingga penerbitan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
4: Kita beralih ke berita lainnya. Bupati Tojo Una-Una mendorong penguatan fiskal dan kebijakan transfer ke daerah dalam audiensi ke pemerintah pusat.
8: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melakukan serangkaian audiensi dengan DPR RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PPN Bappenas guna memperjuangkan penguatan kapasitas fiskal daerah serta kebijakan transfer ke daerah tahun anggaran 2026-2027. Audiensi dipimpin Bupati Tojo Una-Una, didampingi Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una memaparkan kondisi objektif fiskal daerah, termasuk meningkatnya kebutuhan belanja wajib setelah pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kepala BPKAD Kabupaten Tojo Una-Una Dr. Rismanto Laidi mengatakan, inti dari audiensi tersebut adalah menyampaikan kondisi real fiskal daerah kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional. Rismanto menambahkan hasil audiensi tersebut mendapat respon positif dari pemerintah pusat, terutama terkait kebijakan transfer ke daerah tahun anggaran 2026 dan arah kebijakan fiskal tahun anggaran 2027.
2: di audiensi yang telah kami lakukan bersama pemerintah pusat, dalam hal ini DPR RI maupun kementerian lembaga terkait, yaitu bagaimana kita bisa memaparkan kepada mereka terkait kondisi objektif daerah, khususnya Kabupaten Tojono Una, sehingga bisa menjadi dasar mereka untuk menyusun kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan transfer ke daerah, sehingga kami masih mampu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan belanja wajib, baik itu untuk pembayaran gaji tunjangan maupun untuk PNS dan P3K, tanpa mengurangi ruang fiskal bagi pembangunan infrastruktur pelayanan dasar maupun pemenuhan standar pelayanan minimal. Alhamdulillah, dari hasil audiens tersebut kami mendapatkan respon positif terkait transfer ke daerah tahun anggaran 2026 dan tentunya arah kebijakan di tahun anggaran 2027, dan kami tentunya berharap ada solusi yang konkret terhadap berbagai tantangan fiskal yang dihadapi oleh kami, terutama untuk menjamin ketersediaan anggaran untuk pembayaran gaji pegawai, dalam hal ini PNS dan P3K, dan sebisa mungkin tanpa mengurangi kemampuan daerah untuk membiayai pelayanan publik dan program-program pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat.
8: Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una berharap hasil koordinasi dengan DPR RI dan sejumlah kementerian tersebut dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam penyusunan kebijakan transfer ke daerah, sehingga kapasitas fiskal daerah semakin kuat dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Kebijakan meningkatkan akses infrastruktur jalan ke wilayah terpencil tidak hanya memudahkan jangkauan pelayanan, namun juga berdampak langsung terhadap kelancaran aktivitas perekonomian.
9: Penerapan kebijakan otonomi daerah merupakan tonggak penting dalam sistem pemerintahan. Kebijakan ini dirancang untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di wilayah terpencil. Tokoh masyarakat Tojo Una Una Munawar Mapu mengatakan, menjadi bagian dari wilayah terpencil, Pemkab Touna perlu membuka ruang untuk mempermudah akses pelayanan ke wilayah yang terisolir. Sebagai daerah yang kaya akan potensi, ia berharap pemerintah Kabupaten Tojo Una Una meningkatkan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, agar layanan publik dan pengelolaan potensi daerah dapat dimaksimalkan.
10: Kabupaten Tojo Una Una memang ada beberapa daerah yang masih bersifat terisolir. Sebetulnya banyak potensi yang sudah berada di situ, yang sudah dikembangkan oleh masyarakat, namun karena terisolirnya ini, sehingga hasil-hasil produksi itu tidak bisa dipasarkan dengan sesuai dengan yang kita harapkan.
9: Menurut Munawar Mapu, infrastruktur jalan tidak hanya memudahkan kegiatan layanan publik dari pemerintah pada masyarakat, namun menjadi urat nadi perekonomian. Di tempat terpisah, Kepala Dinas PUPR Tojo Una Una Muhammad Aspan Supu mengatakan, sebagai respon atas keluhan kurang maksimalnya layanan ke wilayah terisolir, pihaknya kini melakukan peningkatan dan perbaikan sejumlah ruas jalan ke wilayah yang sulit dijangkau, seperti Dusun Paria sepanjang 34 km.
11: Kita perbaiki jalan Dusun Paria, kalau panjang total itu 34 km. Kita perbaiki mana yang hancur, itu yang diperbaiki. Ada kurang lebih 4 titik rusak parah itu, tidak bisa dilalui. Nah, itu yang kita perbaiki, dan kita akan timbun kembali supaya normal kembali, jadi biar hujan orang bisa jalan.
9: Menurut Kadis PUPR Touna Aspan Supu, dataran Bulan Kecamatan Ampanatete dan Ulubongka sebagai wilayah sentra produksi pertanian mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah Tojo Una Una, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur jalan untuk menunjang produksi dan produktivitas pertanian di wilayah tersebut. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Tidak menentunya harga berbagai kebutuhan pokok, masyarakat semakin selektif dalam memilih bahan pangan yang bergizi sekaligus terjangkau. Salah satunya adalah tahu dengan permintaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Selengkapnya berikut laporan Nika Dek Andika.
12: Di tengah meningkatnya harga berbagai bahan pangan, tahu masih menjadi pilihan masyarakat sebagai sumber protein yang terjangkau. Selain memiliki kandungan gizi yang tinggi, harga tahu yang relatif stabil membuat permintaannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan telah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi sebagian besar masyarakat. Kondisi tersebut dirasakan pemilik industri pengolahan tahu Super Afifah di Kota Palu, Safran Renaldi. Ia mengatakan permintaan tahu terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah penduduk, dan semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan sumber protein abadi sebagai alternatif pengganti protein hewani. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, kata Safran, perusahaannya kini mampu memproduksi sekitar 2,5 hingga 3 ton tahu setiap hari. Jumlah tersebut disesuaikan dengan permintaan distributor, pedagang pasar, hingga konsumen yang datang langsung ke lokasi produksi.
3: Saya kira ini karena tahu ini boleh katakan kebutuhan pokok. Dia kan kaya akan sumber protein, pengganti protein hewani, yaitu protein nabati. Dan kebutuhan masyarakat terhadap tahu ini dari tahun ke tahun itu meningkat. Tambah banyak penduduk, makin banyak kebutuhan tahu. Karena sudah kayak seperti kebutuhan pokok. Nah, jadi saya lihat ini prospek, makanya ini tambah lama insya Allah permintaan ini tambah meningkat lah begitu.
12: Safran menambahkan, meningkatnya permintaan tersebut juga dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat yang semakin selektif dalam memilih bahan pangan. Dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan berbagai sumber protein lainnya, tahu menjadi alternatif yang tetap mampu memenuhi kebutuhan gizi keluarga, tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Meski demikian, ia menyebut, peningkatan permintaan juga menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku industri. Mereka dituntut menjaga ketersediaan bahan baku, mempertahankan kualitas produk, serta memastikan kapasitas produksi tetap mampu memenuhi kebutuhan pasar. Di sisi lain, tren ini juga menunjukkan, industri pengolahan tahu masih memiliki peluang besar untuk terus berkembang sebagai salah satu sektor pangan yang menopang kebutuhan masyarakat.
4: Kita ke berita yang terakhir, Pekan Olahraga Daerah Popda tahun 2020 nama akan digelar di Kabupaten Buol dengan mempertandingkan 4 cabang olahraga, yakni sepak takraw, bola voli, bola basket, dan sepak bola. Berikut laporan Iketut Wiranata.
13: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah terus mematangkan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda yang akan digelar mulai tanggal 22 hingga 29 Agustus 2026 di Kabupaten Buol. Kepala Bidang Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, Sandrina kepada RRI mengatakan, penyelenggaraan Popda tahun ini akan difokuskan pada 4 cabang olahraga permainan, yakni sepak takraw, bola voli, bola basket, dan sepak bola. Pelaksanaan Popda tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya, di mana cabang olahraga bela diri yang biasanya menjadi bagian dari Popda sekaligus ajang menuju Prapekan Olahraga Pelajar Nasional, Prapopnas, tidak dipertandingkan. Disebabkan adanya efisiensi anggaran, sehingga pelaksanaan Prapopnas ditiadakan.
14: Persiapan Popda karena kita yaitu kerjasama dengan Buol sebagai tuan rumah, tapi untuk Pekan Olahraga Pelajar Daerah hanya untuk tahun ini kita yaitu hanya 4 cabang olahraga. Cabang olahraga bela diri sebenarnya dari Popda kita ke Prapopnas, tapi karena dengan efisiensi anggaran dari Kementerian Kemenpora tidak ada anggaran untuk lakukan Prapopnas, mungkin dia langsung seleksi langsung ke Popnas di tahun 2027. Cabang olahraga permainan yaitu sepak takraw, bola voli, basket, dan sepak bola.
13: Dikatakan, meski jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan lebih sedikit, Dispora Sulawesi Tengah memastikan persiapan Popda tetap berjalan optimal. Ajang ini diharapkan menjadi wadah pembinaan atlet pelajar sekaligus melahirkan bibit olahraga berprestasi yang nantinya mampu mengharumkan nama Sulawesi Tengah di tingkat nasional.
4: Pendengar demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Job Runtuh Kahu dan editor pelaksana IKDK Andika, serta kami yang bertugas pagi ini. Teknik studio ada Gina dan saya Joko Nurtiyo Sujari mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda dan selamat pagi.

0: 93 FM RRI Persatuan Perak. Terima kasih pendengar, Anda masih mempersamai kami dan pagi hari ini di pukul 7.04 waktu Indonesia. Tengah saja kita bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dan mendengarkan beragam informasi-informasi menarik dan terupdate tentunya. Tempat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.
1: Diselokan. Kan aku cuma buang diselokan.

pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Eti Suryani.

0: Mengawali warta berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh unsur aparatur negara mulai dari birokrat, pejabat militer, kepolisian hingga kejaksaan untuk melakukan introspeksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada rakyat. Polda Metro Jaya masih mendalami status kepemilikan sejumlah aset yang digeledah dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang ditangani bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri. KPK memperbarui informasi yang telah disampaikan sebelumnya dan menyatakan sempat menangkap 18 orang terkait dengan operasi tangkap tangan OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Eti Suryani. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
2: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
3: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
2: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
4: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
3: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
2: 5 bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. 5 bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Eti Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
5: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
5: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
6: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Herul Mampro Tigerari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat bea cukai. Hal tersebut disampaikan Ketua Majelis Hakim Brelly Yuniardin Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnen Suhanda.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah Rp300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Veld dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brelly Yuniardin Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Veld 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
8: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
9: Bagaimana terdakwa? Silakan.
10: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
9: Terima?
10: Ya, saya terima. Ya.
9: Terdakwa Dedi?
11: Ya, sama.
9: Terdakwa Andri?
12: Ya, Majelis, saya menerima.
8: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari Rp91 miliar kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh kepabeanan bea dan cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri mengusut korupsi batu bara. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
11: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri mengusut korupsi batu bara. DPR menegaskan siapapun yang terlibat harus diproses tanpa dipandang bulu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara tuntas, kemudian transparan, independen, dan berkeadilan sesuai prinsip presisi Polri. Karena menurutnya, dugaan korupsi batu bara tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.
13: Ya, Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dan kasus korupsi batu bara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni preventif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen.
11: Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra meminta seluruh aparat penegak hukum termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan solid untuk mendukung. Ia menekankan tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
14: Kepada TNI, Polri, solid,
15: termasuk jaksa
14: solid di belakang penyidik. Kompas Tipikor itu bagaimana membuka perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat dan hukum pelakunya seberat-beratnya. Tidak penting dia pejabat, yang usaha, karyawan, yang tinggi rendah, semua sama di depan hukum.
11: Ia mengatakan Komisi 3 masih melakukan komunikasi dan pendalaman sebelum menyampaikan sikap lebih lanjut. Namun, ditegaskan prinsip DPR tetap sama, yakni mendukung proses hukum berdasarkan alat bukti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Oke, dah. Halo.
0: Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kemlu RI Ari Aprianto mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
17: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
18: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto mengatakan, salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
17: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Ed Halal Expo Indonesia diadakan.
18: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar Amerika Serikat pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
19: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
18: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi aksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
17: Karena keberadaan di
18: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Warga yang tinggal di kawasan Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaan seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Kalau mentelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
16: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
20: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah guguran relatif banyak ke barat-barat daya.
16: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
15: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapjaganya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
16: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
21: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai 2 sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
16: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan koperasi Merah Putih yang tersebar di semua wilayah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
22: Mendukung program KDKMP secara masif.
23: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
22: Mendukung program KDKMP secara masif dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
23: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
1: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Itu
2: okay.
1: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
23: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Agajaya Bijaksana melaporkan.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
5: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, Anda bisa memberikan komentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Di mana topik kita yang pertama, yaitu soal babak baru kemitraan strategis antara Indonesia dengan India. Kemudian kita angkat tema juga mengenai keterlambatan bicara atau speed delay terhadap anak yang kasusnya dilaporkan makin meningkat. Kemudian menjelang akhir libur sekolah, sejumlah destinasi wisata juga masih dipadati. Nah, kita hadirkan juga euforia Piala Dunia. Seperti kita ketahui ya, Spanyol berhasil mengalahkan Belgia dengan skor 2-1, maka dengan demikian Spanyol akan menghadapi nanti Prancis. Nah, kita akan coba analisa nanti seperti apa kemungkinan berlangsungnya pertandingan antara Spanyol versus Prancis di semifinal yang pertama nanti ya. Kami akan hadirkan nanti pengamat sepak bola, nanti Anda juga bisa berkomentar. Silakan Anda bisa menyampaikan komentar dengan topik-topik yang sudah kita siapkan untuk di pagi hari ini. Ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, selamat pagi Pak.
6: Pagi.
5: Pagi Pak Upi. Bone bagaimana kabarnya pagi ini Pak?
6: Alhamdulillah, baik.
5: Baik ya, oke. Mau komentar yang mana Pak Upi?
6: Komentar yang delay.
5: Delay speech ya?
6: Ya.
5: Silakan komentarnya. Ya. Ya.
6: Terus kita melihat memang angka tinggi sekali ternyata ya angka apa anak yang mengalami seperti itu karena. Ya. Tapi ini pengaruh apa? Apa pengaruh gen atau gimana? Karena kalau kita mau lihat semestinya kan lebih sekarang kan lebih cepat anak berbeda karena kan apalagi anak-anak sekarang masih kecil sudah bergaul dengan dunia gadget pasti kan ada pengaruhnya tapi kayaknya semakin hari semakin tinggi katanya angka delay speak ini ya.
5: Ya. Baik, ada lagi Pak Upi ini sampaikan itu saja.
6: Berikutnya euforia
5: pelatih. Sepak bola. Ya.
6: Ya, peta persaingannya kayaknya semakin menarik ini.
5: Ya.
6: Semakin menarik ini kira-kira mungkin nantinya kedepannya kita semua bisa bergambarannya nanti juaranya siapa ini.
5: Ya. Ya. Itu ya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Upi ya. Pagi Pak. Nah, saya kasih gambaran sedikit soal keterlambatan bicara ya. Jadi tren kasus speed delay atau keterlambatan bicara pada anak terus meningkat secara signifikan, khususnya di wilayah perkotaan seperti Jakarta, di mana angkanya mencapai sekitar 21%. Pemicu utamanya ternyata adalah minimnya komunikasi dua arah dan kelebihan waktu layar atau screen time akibat penggunaan gawai atau gadget tanpa adanya pendampingan orang tua. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, kita masih tunggu nanti nih hasil pertandingan antara Norwegia dengan Inggris yang akan kita hadirkan juga nanti besok pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, Argentina versus Swiss pukul 8 ya. Sementara untuk babak semifinal yang pertama sudah ada dua negara yaitu Prancis dan juga Spanyol yang akan kita hadirkan juga nanti jalannya pertandingan tersebut. Baik, ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi Bu.
7: Selamat pagi,
5: pagi Bu Indra.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Cirebon cerah.
5: Cerah cuaca pagi ini ya.
7: Apa masyarakat mulai menanami sawahnya dengan padi ya.
5: Yeah.
7: Jadi cuaca ekstrim tapi sepertinya sudah biasa menghadapinya. Yeah. Ya, sekarang sudah terbiasa Bung Zeni. Kemudian mengenai itu apa? Keterlambatan bicara
5: pada anak ya, ya.
7: Pada anak. Iya. Tapi itu mungkin karena anak ya tidak dilatih untuk bicara.
5: Iya. Yeah.
7: Diberi HP lalu asik aja bermain.
5: Orang tuanya jarang ngajak ngomong ya anak begitu ya Bu?
7: Iya, karena menurut pengalaman ibu, ya anak dan cucu karena orang tuanya ini cerewet seperti ini, ya, maunya bicara aja, ya dengan cepat alhamdulillah bisa bicara. Mungkin nanti kita dengarkan juga ya, ya. Zeni, dan apa itu mengenai India.
5: Oh ya, India dengan Indonesia ya.
7: Kenapa ya? Kalau ingat India, saya ingatnya film India. Iya, aduh, berputar-putar dan ya, ceritanya tentang polisi aja.
5: Ya.
7: Tapi bagaimana?
5: Kalau tidak ya tidak boleh lihat pohon atau tiang ya Bu. Nyanyi pasti. Ya.
7: tapi bagaimana? Kelihatan bahwa masyarakatnya kan mencintai produk nasionalnya ya, filmnya itu. Nah, mudah-mudahan sifat yang demikian itu menulari kita juga
5: ya,
7: untuk mencintai produk. Dan apalagi sekarang dengan apa, dengan kerjasama ini mudah-mudahan saling bersinergi untuk
5: ya,
7: mencintai produksi dalam negeri dan bertukar manfaat
5: ya.
7: Dan sepak bola waktu Spanyol kebobolan gawangnya
5: ya,
7: waduh, ini nih saatnya barangkali terjadi kejutan lagi nih
5: ya.
7: Spanyol kalah, tapi alhamdulillah bisa maju ke babak selanjutnya supaya ya, kita bisa melihat pertandingan yang seru ya Bung Zeni.
5: Baik.
7: Terima kasih.
5: Terima kasih banyak.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Berikutnya Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, pagi.
8: Pagi,
5: Pak Atong. Wah, ini Pak Atong banyak yang menyebut bahwa semifinal antara Prancis dengan Spanyol ini seperti laga final nantinya. Menurut Pak Atong bagaimana, Pak?
8: Menurut Pak Atong, kalau Prancis ketemu Spanyol,
5: yeah,
8: itu levelnya kalau kita buat starting point, itu levelnya sudah 9.
5: Yeah.
8: Karena kita memilih keempat-empatnya nanti ketemu Argentina dengan Inggris, itu
5: yeah,
8: sangat bagus. Jadi levelnya udah 9. Kalau kayak seperti Norwegia, itu kan baru kuda hitam.
5: Yeah.
8: Jadi kalau Pak Tong menyoroti bukan Spanyol dengan Prancis, yang menyoroti perangkat pertandingan versus Swiss. Itu perangkat pertandingannya Portugal loh. Bagi Pak Tong alhamdulillah. Pak Tong alhamdulillah itu perangkat pertandingan sudah disusun oleh FIFA. Jadi
5: yeah,
8: kita kembali lagi, kita jadi penonton yang sehat, yang benar. Kita tidak kita tidak membela siapa-siapa, nikmati pertandingan itu dengan indah, biar tidak sakit kepala, kan gitu. Siapa yang menang di juara dunia, ya namanya kita peminat olahraga, kita mendukung, kita sportivitas itu wajib dijunjung tinggi, kita tidak boleh menjelekkan negara ini, negara itu. Jadi Pak Tong dua prinsip Pak Tong. Pak Tong tidak mengerti kalau tentang ekonomi, Pak Tong tidak mau bahas ekonomi. Pak Tong sangat mengerti politik dan olahraga. Pak Tong cuma menguasai dua itu saja. Pak Tong tidak mau membahas yang lain kalau Pak Tong tidak mengerti sama telibut.
5: Baik Pak Tong. Terima kasih banyak ya Pak Tong. Selamat pagi. Pak Tong di Pekanbaru. Nah, karena ini zamannya AI, jadi saya sempat melihat prediksi pertandingan Spanyol versus Prancis di semifinal ya, lewat AI. Nah, jadi kalau dari AI sendiri atau teknologi memprediksi bahwa Spanyol kemungkinan menangnya 55%, sementara Prancis 45%, ini kata AI ya. Nah, kalau di lapangan kan kita tidak tahu, karena ini sepak bola. Bola itu bundar dan apapun bisa terjadi. Baik, ada Pak Edi di Solo. Pak Edi, pagi Pak.
9: Pagi Mas Rudi.
5: Pagi Pak Edi, silakan Pak.
9: Sehat-sehat keluarga.
5: Ya.
9: Pak Satra ini.
5: Oke, silakan.
9: Ini, Pak Presiden ini untuk masa Indonesia ini kapan ini? Yang mengurangi KKP-KKP musibah bencana, bahkan heboh-heboh korupsi-korupsi ini, bahkan Pak Presiden sendiri nanti memang berbuat baik, tapi bisa sadar ada solusi mana lebih baik, bisa dipikirkan, jadi jangan pidato teriak-teriak.
5: Ya.
9: Pikir benar-benar, tapi tidak mau solusinya apa, solusinya yang paling baik. Ya, mudah-mudahan Indonesia tambah lebih baik, bahkan musibah bencana ini saya kurangi semuanya. Saya doa bersama tentang, kan belum pernah diadake.
5: Yeah.
9: Saya ngadakin sama Presiden, toh. Kontak 38 gubernur, yo, jam ini, tanggal ini, paling 5 menit, 10 menit di tempat masing-masing.
5: Yeah.
9: Siapa tahu, ke depan ini musibah bencana bisa dikurangi semuanya, bahkan apapun dah. Kalau ada kejadian yang sedih-sedih wae, bahkan semoga Presiden juga sehat sampai selesai, tapi dengan kerja dengan baik, solusi mana yang lebih baik bisa dipakai. Jadi jangan cuma istilahnya mengambur-amburkan uang negara, uang rakyat, nggak mau peduli,
5: semoga
9: mau sadar. Makasih.
5: Baik, makasih banyak ya Pak Edi ya. Berikutnya ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, pagi.
10: Selamat pagi Bang.
5: Pagi Pak Wibi, bagaimana Makassar kabarnya pagi ini?
10: Makassar cerah, kalau siang panas sekali.
5: Oh, masih panas cuaca di Makassar begitu ya, Pak Wibi ya?
10: Iya, iya.
5: Belum turun hujan, Pak, dalam beberapa minggu ini begitu?
10: Oh iya, tidak ada hujan.
5: Tidak ada hujan sama sekali ya? Oke, iya. Baik. Mau komentar yang mana, Pak Wibi?
10: Sebelum saya komentar mengenai sepak bola, Bang, ya.
5: Iya.
10: Saya tadi dengar di Provita kok beritanya korupsi banyak sekali, Bang, ya. Bahkan kepala daerah ada di tangkap
5: lagi. Iya, OTT lagi tuh, Pak. Sukoharjo, iya. Bupatinya, Pak.
10: Iya, saya mau komentar ini yang aneh. Siapa kepala daerah yang akan menyusul ditangkap, angkat tangan. Kemudian mengenai sepak bola, komentar saya dukung wasit yang netral, yang tidak memihak salah satu tim, yang tidak merugikan salah satu tim. Wasit yang jujur, netral, yang saya dukung.
5: Ya. Terima kasih banyak Pak Wibi ya. Berikutnya Pak Matauli di Sibolga. Pagi Pak Matauli.
11: Ya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
11: Bung Deni.
5: Ya.
11: Ya.
5: Bagaimana kabarnya Sibolga Pak pagi ini?
11: Malam hujan.
5: Oh, hujan ya. Oke. Ya. Komentar yang mana? Silakan Pak Matauli.
11: Itu yang telat bicara.
5: Oh ya, speed delay ya.
11: Iya. Saya enggak tahu ya apakah ini hanya sebagian epidemi ya gitu ibaratnya.
5: Iya.
11: Dan akan sebentar lagi menjadi pandemi. Karena kalau bicara revolusi 5.0 AI, semua kan kegiatan aktivitasnya kan pencet-memencet,
5: mengklik
11: gitu ya kan.
5: Tidak banyak ngomong begitu ya.
11: Tidak banyak ngomong. Jadi sangat dikasihani nanti handphonenya makin smartphone, manusianya memencetnya makin enggak smart, enggak smart people gitu kan gitu. Karena interaksi sesungguhnya udah hilang. Diambil sama yang pencet dan klik tadi gitu.
5: Iya.
11: Ini. Tapi harapannya kita maunya sekolah-sekolah ya, mau sekolah Pak Presiden melalui Garuda atau sekolah Pak Gubernur gitu ya di penda-penda. Mulai memikirkan ini, mengundang para psikolog gitu ya kan. Apa yang mau kita lakukan? Ini tinggal menunggu pandemik ini. Kalau memang udah begini kan ceritanya, entahkah dibuat e-school pramuka kah, dengan gerak dan tepuk, dengan olahraga kah, kan itu kan memancing psikomotorik sensorik dia kan.
5: Iya.
11: Bung Zaini. Jadi harapan kita nanti jangan sampailah anak-anak kita itu nanti dengan terpapar ini tinggal nunggu waktu. Generasi kita itu generasi yang zombie gitu loh.
5: Iya.
11: Kita ingat. Terus mengenai dengan India ya, saya pikir ya hal bagus juga ya, karena memang populasi penduduknya bersama dengan kita ya. Terus dulu kan kerajaan-kerajaan Sriwijaya dan apa semua kan pernah berkerajaan di Indonesia ya, melakukan transaksi perdagangan apa dan sebagainya. Saya pikir kalau memang ini momentumnya untuk meningkatkan traveling, perwisata apa dan sebagainya, bagus juga sih gitu ya kan.
5: Yeah.
11: Karena memang kita memiliki kemiripan dengan India, bangunan-bangunan zaman-zaman prasejarah purbakalanya kan gitu banyak ya.
5: Yeah.
11: Nah, itu harapannya kalau memang ini jadi sektor pariwisata, silakan. Dan mungkin ini akhir sekolah ini kan ada juga hubungannya dengan ekskul-ekskul ya.
5: Yeah.
11: Supaya lambat bicara tadi, ha, dibanyakin Bung Zeni. Artinya jangan lagi anak-anak itu hanya menggunakan otak kiri, maunya otak kanan gitu loh.
5: Yeah.
11: Otak kanan itu kan bagian yang, makanya kan Bung Rudi kan suka apa, memang olahraga kan,
5: yeah.
11: Tapi kalau disuruh pelajaran matematika kimia kan, waduh langsung udah jenuh kan, karena matematika ilmu pasti itu kan nggak bisa salah,
5: yeah.
11: Perkaliannya benar dan salah aja. Tapi kalau olahraga udah salah lempar bola, kan masih diapresiasi, oke kamu bisa. Itu yang jarang dipelajari, yeah. Eksak gitu loh maksudnya.
5: Baik, Mbak Toli. Yeah. Terima kasih banyak ya Mbak Toli ya. Waalaikumsalam, salam tangguh. Berikutnya ada Pak Andi di Bone. Pak Andi, selamat pagi.
12: Selamat pagi,
5: Pak Andi.
12: Iya, selamat pagi, salam olahraga.
5: Salam olahraga, bagaimana Bone kabarnya pagi ini?
12: Alhamdulillah cerah.
5: Cerah cuaca ya, oke. Komentarnya bagaimana dengan semifinal nanti Spanyol versus Perancis?
12: Kalau saya Spanyol.
5: Oh Spanyol, kenapa? Dukung Spanyol?
12: Pertahanannya itu sangat bagus.
5: Oh begitu ya. Apalagi terus
12: nanti Inggris Norwegia.
5: Iya betul. Jadi di semifinal satunya lagi Inggris Norwegia begitu ya. Jadi Argentina Argentina lawan Swiss mana? Argentina.
12: Iya.
5: Oke. Okay. Oh jadi semifinalnya nanti menurut Pak Andi antara Norwegia dengan Argentina. Begitu ya?
12: Iya.
5: Oke, ada lagi Pak yang disampaikan?
12: Jadi kalau menurut saya juara satunya ya Argentina.
5: Oh nanti, begitu ya. Ya, juara dunia Argentina ya.
12: juara duanya Spanyol.
5: Oh Spanyol, jadi di finalnya Spanyol versus Argentina kalau begitu menurut iya. Pak Andi ya. Oke, baik iya. Pak Andi. Pak Andi terima kasih banyak ya Pak Andi ya. Selamat pagi iya, Pak Andi. Ya. Berikutnya ada Bayanti di Toli-Toli. Bayanti, selamat pagi.
13: Halo, selamat pagi.
5: Pagi, Bayanti.
13: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Toli-Toli?
13: Selamat berakhir pekan.
5: Terima kasih banyak.
13: Toli-Toli cerah ya.
5: Oh, cerah hari ini cuaca. Oh, oke. Okay.
13: Oh, beberapa hari panas banget ya.
5: Ya, karena lagi musim panas ya sekarang ya, di berbagai daerah gitu ya. Oh, komentarnya mana?
13: Ringan-ringan aja Bung Zaini, meskipun semuanya pengen diikuti di Pro 3. Piala dunia makin sengit nih persaingan ya. Saya ini juga ya apa ya pagi tadi tuh kebobolan itu Spanyol, aduh. Wah. Selama babak tuh barusan itu kebobolan ya.
5: Ya, jadi sempat deg-degan begitu Spanyol kebobolan 1-0 begitu ya.
13: Jadi benar, jadi makin seru. Apalagi nanti kalau lawan Prancis itu ya. Pastinya kita lihat aja nanti ya mainnya gimana. Yang pasti Spanyol itu emang sih cara bermainnya lebih baik. Terus teman-teman yang pemain mudanya juga, wah itu kreatif gitu ya. Jadi yang terbaik lah pokoknya, yang pasti seru-seru lah, menghibur pokoknya. Itu aja.
5: Baik, Mbak Yanti. Terima kasih banyak ya Mbak Yanti ya. Selamat pagi.
13: Selamat pekan untuk semuanya.
5: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Ridwan di Pasir. Pak Ridwan, pagi.
14: Pagi.
5: Salam sehat. Waalaikumsalam. Ibu Kota Negara bagaimana kabarnya pagi ini?
14: Alhamdulillah, buen baik.
5: Buen baik ya.
14: Kendali Kabupaten Pasir, ibu kota Nusantara. Ya.
5: Silakan Pak Ridwan.
14: Ya, saya mengomentari kerjasama dengan hubungan baik itu sama nggak ya, relevan nggak ya? Nah, itu India tadi karena gini, India itu kan nomor 3 apa nomor 4 negara terbesar setelah Korea ya terlima gitu kan, nomor 5 urutannya itu. Gitu. Nah, saya dengar juga kemarin kerjasamanya itu kita multilateral, bilateralnya itu kan memang sudah hubungan gitu. Nah, kerjasamanya itu apa aja?
5: Yeah.
14: Selain saya dengar pertanian, industri, teknologi gitu kan. Nah, kalau kalau kerjasamanya untuk di Jakarta saja, ya dari dulu saya dengar.
5: Yeah.
14: Sekarang kan ibu kota kan ada di Kabupaten Pasir, di Penajam itu gitu. Nah, mungkin juga adakah ya selentilannya lah proyek-proyek itu ke IKN gitu kan, selain untuk manajemen sumber daya manusianya gitu. Kalau saya tidak bercerita tentang alamnya, tapi kita ini banyak tenaga-tenaga teknokrat, orang-orang cerdas, pintar, profesor, tapi itu tidak banyak yang tidak digunakan juga gitu kan. Nah, di sini aja dokter-dokternya bisa dihitung, profesornya bisa dihitung ya kan. Kalau di universitas itu gitu, mereka mungkin mau saja ke jenjang dokter atau profesor ya. Itu kan memerlukan ke uang, disertasi, ke sekri-

0: Nah, tapi yang terpenting yang saya sampaikan, kerjasama Sabang dengan baik itu kan tentu berbeda. Saya misalnya berhubungan baik dengan Pak Jaini, tapi belum tentu saya bekerja sama gitu.
1: Yeah.
0: Nah, kerjasamanya ini apa? Nah, itu tadi.
1: Baik,
0: sampai enggak ke seluruh provinsi itu sampai enggak gitu kan?
1: Yeah.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak ya Pak Ridwan ya. Pagi, Pak. Berikutnya ada Pak Ridwan, Pak Ibu Marwati ya di Jakarta Timur ya. Bu Marwati, selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi,
1: Bu Marwati.
2: Salam sehat selalu.
1: Salam sehat juga. Jakarta Timurnya di mana ini, Bu Marwati?
2: Agak redup ini.
1: Oh, di mana, Bu?
2: Padahal hawa panas,
1: ya.
2: Udara panas, tetapi udara redup seperti mendung gitu, Bung Jaini.
1: Oh, begitu ya. Baik.
2: Iya.
1: Ibu mau komentar yang mana?
2: Kami kok tertarik yang berita nomor 2.
1: Oh, yang speed delay itu ya?
2: Iya. Iya. Nomor 2 tadi yang anak-anak telat yeah. bicara. Kenapa sekarang ini banyak ya dari yang kami lihat anak-anak dari keluarga-keluarga itu yang gagap,
1: yeah.
2: telat bicara, terus maunya pegang HP sampai menangis kalau tidak dipegangin HP,
1: yeah.
2: begitu. Dari kecil sudah seperti itu. Itu yang kadang kami prihatinkan gitu, Bung Zaini.
1: Ya. Jadi harus dicarikan solusinya begitu ya, Bu. Karena makin meningkat di perkotaan khususnya ini, Bu. Makin meningkat kasusnya
2: jadi
1: ini.
2: Jadi tidak hanya 1-2 tetapi dari kota-kota dan dari keluarga-keluarga yang punya anak-anak
1: ya.
2: Di tempat les-les, yang di tempat terapi-terapi itu banyak yang mengalami seperti itu.
1: Ya, baik kalau gitu.
2: Demikian juga yang OTT tadi, Bung Zaini. Kami kenapa ya tidak belajar atau mendengar dari yang sudah-sudah begitu yeah. ya. Kok masih saja ada dan uang begitu banyak hanya kok seperti permainan begitu yeah. ya. Begitu saja.
1: Baik,
2: kalau melihat
1: Marwati.
2: Dari warga-warga Indonesia yang masih banyak yang hidup dalam kemiskinan tetapi di sini bermain uang dengan seperti itu
1: yeah.
2: rasanya ya Bung Yani kami prihatin.
1: Miris begitu ya Bu Marwati ya.
2: Kalau untuk masalah bola kami mengikuti saja.
1: Baik Ibu.
2: Iya yeah. karena jagoan-jagoan itu pada tumbang ya yang ini tinggal yang kami ini kan Prancis dan Spanyol.
1: Oh, oke. Okay. Terima kasih banyak Ibu Marwati.
2: Iya, salam untuk semua yang bertugas.
1: Terima kasih banyak Ibu.
2: Tuhan berkati.
1: Amin. Terima kasih banyak Ibu Marwati. Berikutnya ada Pak Alvin di Pekanbaru ya, Pak Alvin. Pagi Pak Alvin. Ya, berikutnya ke Pak Yanto di Kutai Barat, Pak Haryanto. Pagi, Pak.
3: Pagi.
1: Pak Haryanto. Waalaikumsalam. Bagaimana Kutai Barat kabarnya pagi ini?
3: Iya, cerah bersinar.
1: Cerah bersinar ya.
3: Masih kebagian Bang. Kemarin udah kebagian HP saya bermasalah
1: tuh. Oh begitu. Jadi iya, baru bisa masuk lagi nelfon. Sekarang begitu ya.
3: Iya kemarin tuh bisa dengar suara gatekeeper. Tapi iya. gatekeepernya gak bisa dengar suara
1: saya. Oh oke
3: iya saya nomor satu Abang.
1: Iya silakan.
3: Iya ya, kerjasama dengan India
1: iya.
3: Nah ini kan kerja bilateral yang saling menguntungkan antara kedua negara. Kalau kita bicara zaman dahulu Abang ya, sebelum Islam masuk itu hampir semua kerajaan-kerajaan di Indonesia itu kerajaan Hindu Abang
1: yeah.
3: termasuk di Kalimantan Timur
1: yeah, yeah.
3: Sriwijaya, Majapahit. Kalau di Amerika Serikat itu Abang ada industri Hollywood, kalau di India ada Bollywood. Abang orang-orang Indonesia itu hobi suka nonton film-film apa itu
1: India
3: itu Abang
1: ya sama saya juga Pak suka nonton film India Pak.
3: Iya, kita kan banyak tuh benda cagar budaya kita kan ada Bang ya, candi-candi itu Abang ya. Termasuk di Kalimantan Timur ada prasasti berbahasa apa? Kantekerta tulisannya Balawa. Yeah. Ini saya pernah saya tahu Abang ya, kalau di kota-kota India itu unik itu Abang saya tapi saya enggak bisa sebut kotanya.
1: Yeah.
3: Tapi urup aja. Misalnya kota A itu dia industrinya olahraga,
1: biasanya yeah.
3: itu tekstil, kemudian yang satunya lagi hiburan. Termasuk saya lihat di Indonesia, orang mereka yang datang ke Indonesia itu ada yang berjualan peralatan olahraga.
1: Yeah. Tekstil juga banyak Pak, iya betul.
3: Iya, termasuk yang kredit macet dulu kan Abang,
1: yeah.
3: yang besar itu.
1: Texmaco maksudnya.
3: Texmaco, iya. Termasuk dia bikin truk itu Abang.
1: Iya yeah, betul.
3: Ada Marimutu Sumipasan
1: gak yeah.
3: itu Bang yang kredit macet itu. Dia memang apa bisnis kan di situ dia peralatan olahraga waktu tinggal saya di Balikpapan gitu dia Bang jualan alat olahraga kemudian ada

0: jualan kain atau tekstil dan yang besar-besar itu kan industri hiburan di Indonesia kan mereka yang kuasai itu. Sinetron apa segala macam.
1: Rumah produksi sebelum mereka kuasai itu Pak sekarang gitu.
0: Rumah produksi benar itu sebelum mereka apa ya pokoknya semudahan aja nih saling menguntungkan. India itu besar loh jumlahnya abang penduduknya itu abang.
1: Iya besar betul.
0: 1, berapa miliar kan justru di dunia. Indonesia posisi keberapa kan? 4 ya atau 5? Yeah. 4 rasanya itu abang ya. Ya mudahan aja kerja sama ini saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme.
1: Ya.
0: Terlalu abang.
1: Terima kasih banyak Pak Yanto pagi. Ya nanti kita bahas ya soal kerjasama India dengan Indonesia. Jadi kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia disebut menandai babak baru hubungan bilateral kedua negara. Nah ini apa yang sebenarnya berbeda antara hubungan Indonesia dengan India ketika Narendra Modi berkunjung ke Indonesia dari kunjungan-kunjungan pimpinan India sebelumnya. Nanti kita bahas lebih lanjut soal ini ya. Potensi kerjasama ke depan yang lebih strategis juga seperti apa. Jelang Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
2: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
0: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awal informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan dana data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan atau BPNT.
0: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
2: Ya itu? Ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Ya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Jadi, mulai pencairannya kapan, Gus? Kuartal ketiga ini?
2: Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan.
3: 20 Juli ya, Gus?
1: Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat